0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: Ngoplah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Si

0: Indonesia.
1: Ya nebak openingnya siapa? Kita openingnya berdua.
0: Lo kenapa yuk naik sepeda yuk?
1: Anak gue lagi mau naik sepeda.
0: Terus?
1: Bob, naik sepeda yuk kita yuk.
0: Sampai ke sekolah.
1: Iya.
0: Sampai ke sekolah.
1: Yang kecil kan sekolahnya kan di belakang sini.
0: Gila.
1: Terus gue
0: Rio hemat energi family. Udah masuk ini PLN abis ini yuk.
1: Tanyakan ini sini yang bikin capek ngos-ngosan ternyata.
0: Hidungnya keringetan. Kalau saya buat suara bisa ngelihat muka jari yuk. Hidungnya keringetan. Apa ini tuh lo, apa namanya? Cekungan kumis itu.
1: Mana ini lagi? Gue kayak aduh gue udah mandi kenapa gue iyain lagi naik sepeda ya. Harusnya gue temenin aja naik motor.
0: Jadi anaknya naik sepeda, bapaknya tetap naik motor.
1: Iya, biasanya begitu juga.
0: Oh,
1: cuma
0: gitu.
1: Tadi tiba-tiba deh, naik sepeda bab temenin Mbak Im. Ya bab naik motor enggak naik sepeda aja juga. Oke lah, baiklah. Jadi udah
0: capek banget. Capek banget.
1: Iya.
0: Mana harus ada satu tanjakan yang dilewatin lagi.
1: Iya,
0: yang
1: tanjakan itu doang. Ini. Tanjakan itu doang. Yang itu. Terus gue lupa pindah gear lagi. Sampai berdiri.
0: Hebat energi sih, hebat energi ya. Tapi ya gimana, jadi capek.
1: Padahal sebenarnya gue bisa turun.
0: Nuntun.
1: Kan bisa nuntun aja.
0: Ya. Tapi kan lo orangnya gak mau kalah. Bahkan sama diri sendiri.
1: Nanggung, Pak. Nanggung. Masih bisa nih, masih bisa. Bisa emang. Sampai atas kayak...
0: Enggak masalah yo, yang penting tetap nyampe kantor, iya. Selamat ya kan.
1: Iya betul.
0: Jantung juga terlatih malah pagi-pagi. Paru-parunya emang capek, tapi kan jantung terlatih.
1: Iya.
0: Semua ada inilah, sisi baik, sisi positif,
1: iya,
0: sisi
1: betul,
0: negatifnya
1: betul.
0: Juga ada.
1: Cuman kayaknya pagi ini sisi negatifnya terlalu banyak deh. Pagi ini sama suara balik lagi di suara seru. Ini openingan ya?
0: Iya.
1: Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Mungkin Rio hari ini sepedaan selain karena anaknya yang minta, anaknya mungkin Baim terinspirasi sama ini yo, komika-komika Indonesia yang sekarang udah mulai pada sepedaan lagi semuanya. Ada Gilbas, ada Arafa, Uus, bintang bintang Emon.
1: Lagi pada banyak banget ya.
0: Iya, lagi pada sepedaan semua sekarang.
1: Iya.
0: Mau podcast naik sepeda. Mau ngapain juga pergi kemana kumpul naik sepeda.
1: Iya.
0: Bedanya di sini jalannya naik turun aja. Lo mau sepeda lo culture kek, lo mau sepeda lo apa kek? Jajal ke weso neng kene benisu cal.
1: Di Semarang itu masalah lo adalah bukan kayak wah iya gue mau kalau mau sepedaan di sini nanjak nih udah deket sini nanjak ya kan ya biasa kayak ayo udahlah nanjaknya cuma sekali doang. Kalau kayak di Semarang itu lo baru keluar rumah, duh nanjak.
0: Aku lo metu omah jalan kue miring.
1: Itu dia nggak sempet lo nggak sempet kemana-mana nggak sempet mau ngapain udah
0: nggak ada gue nggak ada gue ambil napas sambil napas nggak ada rumah gue keluar itu brak udah miring jalannya
1: makanya itu nggak ada di sini itu kita nggak sempet mikir kayak
0: jadi orang Jakarta nggak usah deh sosokan berpesan ayo kita naik sepeda pindah Semarang se
1: urus we daerahmu dewe
0: urus tanah daerahmu yang butuh dolar tuh. Kita mah apa masyarakat desa kita di sini.
1: Kenapa? Kalian mulai jumawa lagi. Udah jadi ibu kota lagi. Udah mulai jumawa lagi mereka.
0: Terus IKN jadi apa dong ya sekarang ya?
1: Monumen. Mau jadi apa lagi? Katanya kan ibu kota bukan gagal, tidak jadi dipindah.
0: Ya
1: cuman nggak tahu di situ apa tetap dikerjain atau apa.
0: Wow, kalau nggak jadi dikerjain sih, udah menelan biaya berapa itu, sayang sekali. Dilanjutin juga sayang, berhenti juga sayang. Jadi ini proyek apa ini sebenarnya? Ngomongin lagi soal sepeda nih, yuk.
1: Wahana, Pak. Menjadi wahana, kayaknya. Tahu.
0: Gue juga sebenarnya pengen tiap pagi bisa naik berangkat sepeda. Gimana?
1: Coba.
0: Berangkat naik sepeda.
1: Jalanin lah.
0: Itu aja, gue malas bawa barang-barang buat mandinya tuh, loh.
1: Iya, sih.
0: Harus mandi di kantor pula.
1: Iya.
0: Takut gue diintip, kan?
1: Siapa sih yang paling ngintip Ferik doang? Tergantung lo datangnya mau mandi jam berapa. Kalau datang kalau misalnya datang jam 7 kurang nyampe di sini ya paling ngintip Ferik doang. Kalau udah di atas jam 7, jam 7:30 ya paling kemungkinannya Ferik, Mas Adib, gue
0: tambah banyak.
1: Kalau jam 8 itu tambah Mas Wawan, Pak Am
0: sama orang kantor yang di bawah.
1: Oh, orang kantor di bawah kan enggak
0: ya, tahu. Ya kalau kita lagi BAB, suara gosipnya kedengeran sampai atas, Mas. Iya.
1: Atau enggak, Mas kompor gasnya dong, kadang kerasa bau gas bocornya sampai kamar mandi. Gua sampai takut kadang.
0: Sama ini juga, Mas. Apa namanya? Aroma minyak tuh kadang nyampe di kamar mandi kita. Oh, enak banget.
1: Oh iya.
0: Gua kan di kamar mandi dia aja BAB ya. Gua lama lah nyium aroma kayak gini. Lah kan setelah BAB kepikir lagi. Ini mie goreng enak sih.
1: Lagi aja kan juga kepikir.

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
7: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
7: Yeay.
8: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo. Fantastic, baby.

0: habis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Ngomongin soal sepeda, gue sebenarnya fine-fine aja, gak masalah naik sepeda tiap pagi, tiap kerja di Semarang tuh. Tapi gimana ya caranya biar tanjakan-tanjakan ini tuh gak kerasa berat gitu.
1: Naik motor.
0: Mau sepedanya ditaruh di motor. Udah itu enak itu, Nuk.
1: Bener sih.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Gak kepikir sama gue.
1: Jangan terlalu susah kali gitu.
0: Gue naik sepeda dibonceng pakai motor, ya kan? Jadi ada yang naik motor depan gue, nah gue tetap duduk di sepeda yo.
1: Atau enggak tiap tanjakan lu minta setut sama orang. Setop aja orang, kan banyak tuh pasti.
0: Susah banget nyari orangnya. Kalau enggak ada orangnya terus mau ngapain gue?
1: Di stop aja. Bang, tolong bensin habis, di setut gitu.
0: BTW wacana setiap hari Jumat bersepeda ke kantor masih ada nggak sih di Semarang?
1: Nggak tahu, emang ada. Emang ada.
0: Kan waktu kita ada desas-desus harga BBM bakal naik atau gimana tuh kan disarankan.
1: Iya.
0: Untuk ya ASN lah atau pegawai-pegawai dan karyawan kantor lainnya.
1: Iya.
0: Untuk naik sepeda.
1: Angkutan umum, sepeda. Angkutan umum kayaknya.
0: Angkutan umum dan sepeda.
1: Iya.
0: Untuk lebih hemat energi.
1: Betul.
0: Terus ada warga yang komen kayak gini. Coba kita lihat bertahan berapa lama mulutnya.
1: Bener lagi.
0: Cenayang. Mulutnya cenayang.
1: Mulutnya cenayang. Iya. Iya yang... yang pakai sepeda elektrik sih oke-oke aja ya. Iya kan?
0: Kalau udah bisa pakai sepeda elektrik mah minimal itu udah golongan 4 ke atas sih. Kan enggak semua, enggak semuanya.
1: Kita juga enggak tahu kan rezeki orang.
0: Betul, setuju.
1: Iya.
0: Siapa tahu punya saudara kaya.
1: Iya.
0: Bener.
1: Iya kan? Siapa tahu
0: ada sepeda nih enggak kepake, pakai aja.
1: Siapa tahu juga punya usaha sampingan, kan kita kan enggak tahu. Bener,
0: kita enggak ngerti.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dari gue tuh yang paling sakit hati itu pernah ya waktu gue masih di Tanah Putih tuh. Kan gue ada tuh sepedaan ke kantor. Jadi itu kan ya sebenarnya tanjakannya juga landai, tapi kan panjang tuh dari kantor sampai ke lampu merah Akpol itu
0: ya.
1: Kan itu nanjak, tapi kan ya. Emang landai. Tapi kan stabil tuh nanjak ya. Gue udah goes, sahab. Tiba-tiba ada bapak-bapak motong. Mas, gitu. Ya. Begitu dia lewat, kok dia gak ngayuh? Tapi kok jalan terus, itu kan sepeda. Begitu pas gue perhatiin, lah iya, pantes dia santai. Bisa-bisanya nyapa.
0: Itu sama juga kayak gue waktu itu sama Mas Fajar, sama Mas Uje. Kita lagi jalan-jalan naik sepeda di area itu loh yuk, jalan tembusan Srondol UNES tuh loh yuk. Yang isinya jurang-jurang doang.
1: Iya, iya.
0: Itu ternyata adalah jalur favorit bapak-bapak MTB.
1: Iya, iya.
0: Mulai dari MTB yang low class, mid class, sampai yang high class. Nah, suatu hari pas kita lagi jalan-jalan di situ tuh, tiba-tiba ada bapak-bapak dari belakang udah teriak-teriak, wuh, keseruan sendiri gitu loh yuk.
1: Iya.
0: Mau nyalip kita nih.
1: Mm-hmm.
0: Ayo mas, kita kawal. Namanya orang awal tuh gimana? Pasti kan jejeran di sampingnya.
1: Iya, di belakang atau di depan sedikit.
0: Di depan sedikit, ya kan? Nunjukin jalan.
1: Iya.
0: Fungsi pengawalan kan gitu ya?
1: Iya.
0: Ini enggak yo. Ayo mas, kita kawal. Kita tunggu di atas ya. Kok kenceng banget kata gue. Bapak-bapak lo itu, gak takut apa jantungnya meledak. Pas gue lihat sepedanya, bener.
1: Iya. Yeah.
0: Assis, pedalnya pedal assis. Udah enak. Sepedanya pakai baterai, teriak-teriak ngawal. Ayo kita tunggu di atas mas, bisa-bisa semangat. Orang masih muda kayak gini, menengok.
1: Iya. Yeah. Ada.
0: Diam.
1: Ada yang kayak begitu. Gue juga kayak, oh, gue tuh pernah ketemu di Akpol lagi jogging. Ada bapak-bapak. Pakai sandal jepit biasa naik MTB. Yang bikin gue heran itu, yang bikin gue amazed itu adalah ngatur joknya elektrik dong.
0: Uish, makin mahal.
1: Gue baru sadar pas dia berhenti di lampu merah. Jadi kan dia lewat set, gue udah deket lampu merah. Pas berhenti di lampu merah, joknya turun. Jadi dia kayak, wow, bapaknya dandanannya cuman kaos, sandal jepitan biasa, sepedaan. Gue mikir pantas lo kayak begitu dandanannya. Pak roll out sepeda lo udah 90%.
0: Lihat aja someday kalau gue ketemu bapak-bapak kayak gitu lagi ya, yang bilang ngawal-ngawal tapi ternyata sepeda-sepeda asis ditanjakan. Gue akan dendam. Gue akan kumpulin duit gue sampai gue kaya banget. Sampai itu bapak gak bisa sepedaan lagi, gue lewat depan rumahnya terus tiap hari. Hey, ayo sepedaan. Kering-kering.
1: Terus kata bapaknya, ya lo baru nyemplung.
0: Tetap dibalik.
1: Tetap sakit.
0: Aduh. Ya elah mas, baru bisa beli sepedanya di umur sekarang.
1: Kayak, aduh. Islah. Udah enggak mau lah lihat sini lagi.
0: Ya gitulah sahabat suara ya, kebutuhan iya, iya. Kita makin hari makin banyak.
1: Betul.
0: Harga kebutuhannya juga kadang makin mahal. Untung sih sepeda masih kebutuhan hobi ya. Jadi ada atau enggak ada,
1: ya udah enggak masalah.
0: Tapi kalau kebutuhannya udah kebutuhan yang ketergantungan kayak sandang, pangan, papan, internetan.
1: Wah.
0: Itu kebutuhan yang enggak bisa kita tinggalin, sahabat suara.
1: Betul, karena bisa dibilang sekarang itu kita udah ketergantungan banget sama yang namanya internet. Mau video call keluarga, nonton drama favorit atau traveling keliling Indonesia, pasti butuh banget yang namanya jagoan sinyal.
0: Nah, buat kamu yang butuh semua itu, ada kabar gembira nih my friend. Sekarang Smart Friend jagoan sinyal semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara.
1: Nikmatin sinyal super kuat dan super cepat dari Smart Friend. Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai Smart Friend.
0: Jadi buruan pakai Smart Friend sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smart Friend di outlet terdekat e-commerce atau kunjungi sosial media di @smartfriendworld.
1: Smartfriend, sinyal kuat, super cepat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: ngangetin doang, huh? Itu kan juga
1: makan listrik ya?
0: Makan listrik juga.
1: Oh.
0: Lagian nasi anget itu gulanya juga tinggi. Udah bener, udah matiin aja magic jar kalau nasi udah matang. Dibuka terus habis itu ditutup pakai apa yang ada apa bisa keluar udaranya, uap panasnya. Udah bener, udah kayak begitu.
1: Berarti kalau misalkan nasinya kerasa udah mulai dingin nih,
0: mm-hmm.
1: Hangatin sekalian jadi nasi goreng enak kali ya.
0: Dijadiin nasi goreng enggak apa-apa.
1: Ya kan?
0: Atau enggak makan nasi dingin itu juga enggak apa-apa, gulanya kan jadi rendah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Hmm.
0: Gitu, terus apa lagi?
1: Pengganti nasi enaknya apa ya, yuk?
0: Nasi goreng.
1: Wah. Nasi kuning.
0: Nasi uduk. Pengganti nasi mah susah, Pak. Jujur, susah pengganti
1: gua,
0: nasi.
1: Kita orang Indo kayaknya nasi susah banget ya digantinya ya.
0: Bahkan gue di...
1: Gue sehari-hari pengen makan kentang buat gantiin karbonya tuh.
0: Bisa tetap.
1: Aduh, harga kentang juga lagi ngaco.
0: Gue...
1: Ini kan?
0: Iya.
1: Apalagi kentang McD, ayah.
0: Ah, itu gak masuk akal dong.
1: Kan enak yuk. Sop. Karbonya kentang
0: McD. Gue aja 5 bulan ini ya. Apa? Stop. Disuruh stop dulu nasinya. Itu
1: stop.
0: Iya.
1: Zero.
0: Jadi gue tuh baru makan nasi ini sebulan terakhir ini. Baru makan nasi lagi.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Terus sebelumnya makan apa?
0: Cuman ubi. Uh-huh. Ubi, kentang. Kentang aja juga enggak. Karena
1: ubi cimbelu.
0: Cimbelu.
1: Ubi cimbelu.
0: Cimbeluit. Jadi itu karena karbohidratnya kentang itu karbohidrat kompleks katanya, kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Jadi itu yang paling bagus sebenarnya untuk pengganti karbohidrat nasi itu adalah ubi ungu.
1: Ubi ungu, sweet potato kalau di Harvest Moon.
0: Iya, sweet potato gitu. Ubi ungu itu boleh. Bahkan ubi cilembu aja itu juga termasuk karbohidrat kompleks juga. Hampir sama kayak kentang, karena gulanya lumayan tinggi.
1: Iya, manis-manisnya.
0: Iya, betul. Jadi itu ubi ungu gitu.
1: Itu berarti pedagang ubi cilembu harus nempelin Nutrilevel tuh. Kayak fore.
0: Kan enggak, mereka kan ini.
1: Pak, saya mau beli ubi cilembunya 1 kilo. Oh iya, boleh. Mau less sugar apa less normal?
0: Sugar. Less sugar. less sugar gimana? Beli 2 kilo, saya kasih setengah kilo. Soalnya less sugar.
1: Buset, ubi cilembu. Iya ya, itu kan manisnya manis banget.
0: Iya, dia walaupun itu apa natural ya, tapi kan tetap manis gitu. Sama kayak beberapa buah juga, walaupun ya itu natural, tapi ya karena gulanya terlalu tinggi, ya itu nggak boleh dulu.
1: Gitu. Dari.
0: Iya.
1: Sekarang buah apa yang gulanya memang secara natural
0: tuh
1: rendah?
0: Rendah.
1: Alpukat
0: itu kan. Jarang ya lo kita ketemu alpukat manis ya, kecuali kalau dikasih susu kental manis ya.
1: Jadi alpukat rendah dong gulanya.
0: Alpukat itu rendah. Terus juga kalau yang manis.
1: Salak busuk.
0: Itu mah jangan dimakan.
1: Pahit. Iya, itu udah pasti pahit itu.
0: Kalau yang rendah itu yang manis ya udah, itu apel.
1: Tinggi itu gulanya.
0: Rendah.
1: Oh, rendah.
0: Uh-uh.
1: Oh, makanya ada quotes ini
0: an apple a day keep the doctors away.
1: Iya benar.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ya.
0: Iya. Yeah. Terus juga semangka itu termasuk gulanya tidak terlalu tinggi. Kenapa akhirnya jadinya itu segar? Karena
1: banyak airnya.
0: Iya. Terus nanas juga itu gulanya enggak rendah banget tapi cukup rendah. Terus apalagi ya?
1: Pantesan banyak tuh yang beli nanas tuh.
0: Pepaya. Gue belum pernah dengar. Gue gak tahu dia ngomong apa. Jadi gue gak usah ikut nimbrung. Pepaya.
1: Nanas muda. Banyak tahu yuk yang beli itu.
0: Itu kan kalau itu kan gulanya emang rendah banget. Karena kan masih asem ya.
1: Oh gitu.
0: Pepaya juga gitu.
1: Pepaya.
0: Durian, nangka itu termasuk yang gulanya tinggi.
1: Durian,
0: nangka termasuk gulanya tinggi.
1: Oh.
0: Bagi nangka kalau udah jadi gudeg. Tapi ya, itu termasuk tinggi. Jadi itu gue waktu itu kan pas yang si diet gue itu di 4 bulan pertama itu emang dikasih ini udah 3 bulan ya. Ini udah masuk Mei. Berarti 4 bulan pertama itu memang nggak boleh dulu dimakan tuh buah-buahan itu sama nasi juga.
1: Buset.
0: Gue kurangi, bukan kurangi nasi, selama 4 bulan itu gue emang nggak makan nasi dulu. Iya,
1: benar-benar stop ya.

0: Betul. Nah, sekarang
1: lawannya gimana coba, susah banget tahu itu enggak makan nasi tuh.
0: Iya, susah banget.
1: Gue di rumah aja
0: sekali masih boleh. Sekali masih boleh.
1: Gue itu sekarang kan mencoba makan memang terutama buat karbo ya, yo.
0: Iya.
1: Gue mengikuti anjuran kalau makan nasi itu jumlah nasinya setiap satu kali porsi makan jumlahnya satu kepal tangan.
0: Iya.
1: Itu udah maksimal.
0: Iya.
1: Ibu gue ngeliat, abang gue ngeliat di rumah gue kayak gitu. Kayak kenapa sih ono masalah?
0: Oh, kenapa sih masalah beras banyak tuh lo?
1: Mangan lo sih kakek.
0: Iya.
1: Orang-orang ono konsep.
0: Iya. Iya. Gue tuh selama 4 bulan itu makan nasi ada, Pak. Jadi makan nasi itu pada saat kalau misalnya bahkan gue makan nasi itu malam. Kalau pas misalnya pas lagi dapat latihan malam tuh, ya kan? Bebannya lagi gede. Nasi Padang enggak apa-apa.
1: Nasi Padang.
0: Itu gue bilang, lu makan nasi Padang enggak apa-apa nih, Mas.
1: Karena latihannya berat juga.
0: Iya. Tapi lauknya minimal 2. Enggak usah deh. Gue kalau makan nasi Padang lauknya 2 kerasa. Tapi iya, nasi Padang boleh dengan kuahnya apanya semuanya juga boleh, tapi itu sekali-sekali. Kalau sekarang, karena kalau dulu kan ibaratnya bebannya masih cukup rendah, sekali-sekali dipush makanya boleh makan nasi. Kalau sekarang memang bebannya udah naik lumayan, jadi karbonya udah boleh tuh diambil sedikit.
1: Iya, kentang gitu. Harga naik, orang-orang juga makin sadar buah harganya mahal.
0: Buah harganya mahal, Pak. Ini gue kemarin, gue tuh kemarin kayaknya hampir 80% gue beli buah sama protein aja ya.
1: Bener sih, kita gak makan nasi, oke anggaplah kita stop beli beras gitu ya. Dar, beli coba buah sehari-hari itu makan, lebih boros.
0: Makan sehat itu lebih mahal, ini gue kasih tahu ya. Karena gue sudah menjalani itu sama hampir 5 bulan ini. Makan sehat itu lebih mahal dibanding lo makan bebas. Sumpah.
1: Makan, orang yang bilang makan-makan, makan tuh harus real food. No dok, kita harus menghadapi real life ini, gak bisa kalau kita makan real food.
0: Betul, itu gue setuju. Pada saat orang bilang makanan itu real food, iya gue setuju.
1: Bagus,
0: itu
1: sehat, kita mengamini itu kok. Tapi betul, in real life, we cannot do that.
0: Bisa. Lo lakuin itu bisa.
1: Naikin UMR ku 2 kali lipat. Masalahnya tuku semua real food.
0: Masalahnya di situ. Gue beli buah, beli sayur, beli protein. Gue beli ayam, gue beli udang kemarin itu juga. Ini kalau gue beli nugget aja ini udah dapet banyak ini.
1: Coba lo ngumpul sama ibu-ibu tuh, dia tahu harga sawi naik 200 rupiah aja lo bisa dibunuh gitu. Lo bisa ditonjok sama ibu.
2: Masa naik 200, Mas yang bener aja. Emang kenapa sih? Kok bisa naik begini?
1: Mas-mas sayurnya, ya gimana, bukan harga bensinnya naik.
2: Mam, rako bensin
0: lo nandur. Nandur ki nggo pupuk, Be.
2: Emang ono wortel iso tumbuh nggo pertama?
1: Aku gak pernah ngeliat ada sawi bisa tumbuh gara-gara pakai biosolar, gak ada.
0: Aku gak pernah tuh, Mas, ngeliat ada sawah petani itu nebar Pertamax, nebar Pertalite. Gak ada tuh. Mereka nebarnya pupuk.
1: Terus kenapa? Ini gimana nih? Sawi kok bisa naik 200 dari mana?
0: Perkara bensin naik. Ya kita gak peduli dong bensin naik. Yo, masih ngepet deh tuh, suka Bandungan. Good party. Good party.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari ini kita ngomongin apa ya, sahabat suara? Lagi rame ini soalnya nih, apa namanya, calon-calon manajer Kopdes. Tesnya di GBT Surabaya. Itu gimana coba tesnya di situ tuh?
1: Oh, panas banget.
0: Gue mau nyoba lagi. Gak cuman lu yuk, apa karir gue di situ mungkin ya? Kalau seandainya gue jadi manajer Kopdes, pertama kali yang gue lakuin adalah nih, semua karyawan gue harus belajar planogram. Teknik menyusun barang di minimarket.
1: Yang
0: bukan berarti sewarna
1: gini,
0: semua
1: gini.
0: Gitu ya kan.
1: Strateginya itu adalah yang ramah untuk penjual, pembeli, yang mudah dijangkau, bukan yang menyenangkan Bapak.
0: Ganti topik. Kalau lo mau apa?
1: Apa ya? Yang gue lihat kemarin juga beritanya yang ada minimarket ditutup. apa ya? Oh ini aja, kita ngebahas abang paket yuk. Barusan gue mau masuk dipanggil abang paket.
0: Ada apa itu abang paket nih?
1: Ngantar paketnya buat Tenar. Pas gue mau masuk, Mas, ya, paket, ya saya tahu. Bentar, ini Mas bentar. Oke, okay. Gue nungguin terus abangnya kayak, aduh, HP-nya nggak bisa nyala. Mas bentar, saya mau masuk. Bentar Mas.
0: Ditahan.
1: Ya udah, gue tungguin. Aduh, apa ya? Beritanya sih itu doang sekarang.
0: Gue rasanya pengen ngelamun soal Indonesia aja. Gak usah kita omongin apa-apa ya.
1: Kayaknya
0: tapi gue pernah kayak gitu yo. Ini bukan buat daftar kerja atau gimana sih. Gue dulu tuh pernah di Jati Diri.
1: Tes?
0: Bukan tes, tapi lebih ke olimpiade. Gini-gini gue pernah pintar kali.
1: Enggak, bukan masalah itu. Perasa tadi lagi ngobrol soal kerjaan.
0: Enggak, cuman kan situasinya sama.
1: Oh iya, di hall begitu.
0: Iya, situasinya sama kayak gitu. Gue juga pernah ngerasain. Cuman kan ini mbak-mbak dan mas-masnya yang di GBT tes kemarin itu kan memang untuk jadi calon manajer koperasi desa. Totalnya udah katanya 80.000.
1: Itu yang dapetnya di tengah kuburan tuh. Gimana kabarnya? Ya, gue dapetnya di sini lagi. Kan ada.
0: Berarti syarat jadi calon manajer Kopdes tuh siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya?
1: Siap ditempatkan di mana saja.
0: Oh,
1: iya dong.
0: Iya. Oh, gue juga soalnya waktu apa namanya?
1: Ikut olimpiade.
0: Bukan. Yang sepedaan waktu lalu di Bandungan. Itu gue juga ngelihat ada Kopdes. Dan Kopdes tuh kan gede-gede ya. Ukurannya tuh gede-gede loh. Parkirannya luas juga. Masuk itu bus pariwisata satu. Bener dah. Yang di Bandung kan waktu itu apalagi yo?
1: Oke. Okay.
0: Itu ibaratnya udah kayak tempat parkirnya ini yo.
1: Belololeh.
0: Bebek Sinjai.
1: Iya. Belololeh. Ya.
0: Iya.
1: Itu nanti kalau ada supir bus yang bagus itu dapat bonus itu kalau orang belanja.
0: Travel bus pada nungguin semua di sana.
1: Iya. Banyak tuh nanti tuh ke situ.
0: Nah, gue waktu di Jati Diri itu dulu, wah itu udah tahun jebot banget, udah lama banget itu zaman gue SD yo. Under 2010 itu.
1: Ya,
0: lomba olimpiade IPA. Gue olimpiade IPA.
1: Yang di gor futsalnya itu ya?
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya. Itu kurang lebih mungkin ada 3.000-5.000 peserta di dalam hall futsal volleynya itu. Udah di situ tuh ngerjain soal satu-satu. Nah, menurut gue sih itu nggak efektif ya.
1: Itu di lapangannya atau yang di bangku-bangkunya?
0: Sebagian
1: atau
0: di lapangan, sebagian di tribun, sebagian di bangku-bangku. Karena memang ya mau gak mau tempatnya ada itu pada masa itu ya.
1: Itu kan panas banget.
0: Panas banget yuk, panas banget. Asli. ada yang nangis gara-gara apa coba? LJK-nya ketetesan keringat.
1: Ya Allah, iya.
0: Sedih banget itu.
1: Iya.
0: Dia udah jawab sedemikian rupa.
1: Panas banget loh.
0: Mas dia nangis, gue juga udah deg-degan. Loh kok dia nangis ya? Apa salah jawabannya? Kan gue nyontek dia.
1: Oh ternyata gue kurang keringet nih.
0: Dan itu gak efektif gara-gara gini. Ini kan duduknya gue dapetnya yang di tribun.
1: Iya.
0: Dan kebetulan tribun yang atas gue dapetnya yo.
1: Oke.
0: Area atas. Jadi gue bisa ngelihat semua jawaban yang ada di samping bawah, dan bawah gue.
1: Ke bawah, iya.
0: Jadi gampang banget nih olimpiade nih buat gue nih.
1: Kok gampang?
0: Gampang.
1: Ya, gampangnya ternyata gak perlu belajar ya.
0: Gue waktu itu dapat posisi 50 sekian.
1: Oke. Okay.
0: Dari 300-an lebih peserta yang olim IPA. Tapi tetap gak lulus. Karena yang diambil ternyata 1-20.
1: Udah nyontek. Masih gak lulus. Itu ibaratnya kemampuan lo, kemampuan orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masih kurang. Gimana kalau kemampuan sendiri? Iya, ya Allah.
0: Ada tuh masa-masa gue kayak gitu tuh, desek-desekan kayak gitu.
1: Iya.
0: Sekarang udah enggak lah.
1: Gue panas banget di situ. Gue pernah sekali MC di situ dari sore sampai malam kan. Sore gue pas datang, ya Allah, gue kesian banget yang datang dari sore ini. Panasnya minta ampun, makeupnya luntur. Gue aja begitu pas tahu ini di mana tempatnya, di Gor Trilomba Juang, Gor Futsal itu, gue bilang kan, iya di situ mas.
0: Oh.
1: Ih wow, aku boleh minta riders nggak? Apa? Air putih sama handuk dua. Udah di situ handuk gue sampai basah. Gue bawa baju tiga, bawa baju ganti.
0: Karena saking sumuknya.
1: Ih sumpah. Dan lo tahu waktu itu yang main siapa?
0: Siapa tuh?
1: Waktu itu yang main itu
0: Bambang Wahyu Saptaji.
1: Kenapa ada itu? Solja?
0: Oh Solja. Oh ini konser.
1: Iya.
0: Oh kirain apa?
1: Enggak, Solja sama Malik. Lo bayangin penontonnya kayak gimana?
0: Malik yang biasanya penontonnya wangi-wangi taruh di situ
1: asem. Asem. Gue di panggung kerasa pak. Kerasa. Apa singupnya kayak uap panas gitu keluar dari kerasa.
0: Lo manggilnya beda dong. Ladies and gentlemen. Aromanya ladies banget nih. Mukanya udah pada kucel semua.
1: Sumpah di situ dulu. Itu ampun banget sih. Gue juga ya ya udah lah ya, selama gue dibayar. Gue juga gak desek-desekan. Setiap gue keluar, itu kan di samping panggung situ ada tuh di sini depan. Enggak, gue keluar tetap. Nanti gue pokoknya nanti kalau udah selesai gue di luar aja, gak kuat gue di dalam.
0: Itu kita cerita yang tempatnya desek-desekan ya. Kemarin kita juga waktu nge-MC Yamaha tuh Sahabat Suara, itu tempat gak desek-desekan. Luas.
1: Luas.
0: Banyak pohon,
1: angin juga semilir.
0: Angin juga ada semilir. Tapi tetap aja kita kemeringet. Emang Semarang tuh aneh.
1: Cuman didukung oleh matahari. Supported by matahari. Like literally matahari.
0: Udah gitu kita pakaiannya AMKG. Minimal 2 layer.
1: Minimal. Gue udah nyampe. Gue pake begitu dapat kayak, ya Allah. Icat sama Wisnu kayak udah ngomong, gimana ada gak? Gue bukan masalah ada atau enggaknya. Ada gue cari bisa. Cuman ini di Semarang.
0: Ya gue paling kesel adalah apa coba yuk?
1: Apa?
0: Kita berdua dandan total. Icat yang paling raguin kita berdua. Hari-hari gue ngeliat penampilannya Icat kayak gitu ya, gue pengen pukul tau. Sumpah bener. Bener deh. Aku kaju apaan lo? Begitu doang lo.
1: Tapi jujur gue kalau tugas gue juga kawasan doang sih. Gue gak peduli. itu karena MC. Kalau tugas gue juga kawasan doang.
0: Asli, panasnya Semarang perlu diteliti sama NASA tahu. Aneh ini panasnya tuh nggak make sense nih. Coba lihat gue tadi berangkat tuh perasaan langit rasanya abu-abu loh. Nih coba lihat di luar yuk tuh.
1: Kayaknya Semarang itu lapisan ozonnya agak tipis. pas di atas Semarang ya.
0: Ganti pakai lapisan mizon aja.
1: Udah gak ada.
0: Biar dingin, biar seger.
1: Udah gak ada yang kayak begitu. Parah. Dan beberapa hari ini juga kan Enggak cuman dari siang aja sampai malamnya juga gerah banget.
0: Kacau-kacau ya kacau. Allah. Mana di rumah gue lagi sering mati listrik.
1: Iya. Gue tuh sampai akhirnya istri gue saking kepanasannya di rumah ya. Sebelumnya itu kita cuman punya kipas itu dua.
0: Dua, kipas kecil, kipas gede.
1: Kipas kecil satu, kipas gede satu. Sampai akhirnya sekarang itu ya buat di bawah itu kipas itu ada 1, 2, 3, 4, 5.
0: Buset, banyak banget ya koleksinya.
1: Yep. Jadi kipas kecil itu ada yang kipas kecil 4. Terus yang kipas gedenya 1. Yang di ruang nonton itu kipas gede 1. Di kamar ada kipas kecil 1. Di kamar anakku kipas kecil 1. Di ruang makan juga ada kipas 1.
0: Nih buat sahabat suara, kamu ada gak cara atau siasat tersendiri buat kamu untuk melawan panasnya Semarang?
1: Pindah kata gue sih.
0: Indis ekonomi caranya, pindah rumah. Enteng bener, enteng.
1: Nggak, pindah kota udah nggak bisa udah. Lo kalau di Semarang pengen adem, pindah kota.
0: Iya, kita bukan berharap jadi adem juga, tapi kan kita pengen tahu sahabat suara.
1: Iya,
0: cara mensiasatinya biar kamu tetap ngerasa bisa betah dengan panasnya Semarang ini.
1: Coba kasih tahu kita. Kamu ngelakuin apa aja saat Semarang sudah mulai memasuki yang katanya musim panas tapi masih hujan juga. Yang katanya masih musim hujan tapi kok udah panas.
0: Nah, ini lagi di sekarang mataharinya ya tuh.
1: Coba deh kasih tahu kita apa yang kamu lakuin untuk menghadapi cuaca panas Semarang kayak begini. 0811 27902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Ini suara siarannya live.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Menghadapi panas Semarang,
1: waktu beberapa hari yang lalu gue update di thread ya soal panasnya Semarang ini, yuk. Ada yang cerita loh, yuk, dia tuh tinggal di Semarang dan rela setiap hari tuh mandi rata-rata dia bisa minimal 3 kali, bahkan yang pecah rekor dia pernah mandi sampai 6 kali, yuk.
0: Baru pindah Semarang itu berarti?
1: Enggak.
0: Dari tahun berapa dia di Semarang?
1: Sudah sekitar 10 tahunan.
0: Wah,
1: kalau gue gak salah ingat ya.
0: Pasti dia baru mandi kencang itu di 2 tahun 3 tahun terakhir. 5 tahun terakhir lah Semarang udah panas.
1: Kacau itu, kacau Semarang. Iya. Bahkan beberapa orang yang merantau ya, keluar dari Semarang, di kota rantaunya mereka lebih putih. Balik Semarang, libur berapa minggu gitu kan, seminggu, 2 minggu. Balik lagi ke kota rantau tuh dikatain sama teman-temannya, kok kamu iteman sih pulang dari Semarang? Emang Semarang sepanas itu ya?
0: Ini ya,
1: kok kamu klingit?
0: Sebulan
1: tuh sakit lu, yuk, dikatain klingit, yuk.
0: Makanya, gue sebulan di Padang. Kemarin ini ya, sebulan di Padang, itu rasanya tuh kayak, wah, kota itu harusnya seperti ini. Panas, iya panas. Padang panas, itu di pesisir.
1: Ya.
0: Cuman lo masih bisa mentolerir panasnya. Gue tuh ada tuh siang naik motor, nggak pakai jaket, itu masih ada panas. Iya betul panas. Nggak mungkin dong nggak panas kota pesisir tapi pantai. Cuman masih bisa pak gue tahan. Terus kayak waktu itu gue trekking sama Gani berdua tuh, naik bukit gitulah ke ada Gunung Padang. Itu sore lah. Panas, iya matahari masih ada. Cuman masih bisa ditolerir. Bahkan anak gue sendiri juga gak ngomong panas. Dimana anak gue ini gampang banget nih ngomong panas nih.
1: Di Semarang tuh sampai nyelekit panasnya soalnya.
0: Yes, sumpah.
1: Ini ada Bululi A Studio yang nge-share. Gampang kok sebenarnya cara ngatasinya biar kulit bisa balik putih lagi di Semarang tuh. Nih ya, kita baca ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja atau kuliah, sebelum mandi, luluran dulu.
0: Kenapa gue udah mikir ke situ? Ribet nih pasti nih.
1: Luluran. Minimal luluran.
0: Ah,
1: sebelum kerja coba gimana? Ya itu bangun harus pagi banget sih, cuy.
0: Iya.
1: Minimal di tangan dan di kaki udah dioles, di badan mah nggak masalah. Itu nanti bisa setelah pulang.
0: Yang terekspos ya.
1: Iya benar. Diemin lulurnya kurang lebih 15 menit sampai kering. Baru abis itu mandi. Abis itu pakai body lotion. Ada 2 merek yang dia sebutin. Wis kuito senjatanya. Kalau wajah ya jangan lupa sunscreen. Seminggu 2 kali pakai masker bengkoang. Itu resep sudah saya lakuin 30 tahun yang lalu dari adikku. Dulu kuliah di Semarang, silahkan buktikan sendiri. Nah berarti kita bisa ngelihat hasilnya 30 tahun lagi dari usia sekarang nih. Berarti gue mungkin akan putih banget di usia 52. Buat apa?
0: Gue malah kayaknya belum putih udah meninggal.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 52 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM.
1: I swear ya,
0: suara warga Indonesia.
1: Nih ada yang cerita lagi. Suami weka, suami baru aja balik dari dinas di Semarang. Pas jemput di stasiun, kulihat-lihat kayaknya beliau naik 1-2 shit. Padahal kami tinggal di Bekasi yang panas banget. Di Bekasi dia juga kerja lapangan, tapi gak sampai seitem ini.
0: Suami ibu mungkin dinasnya pas di Semarang, di ini bu, di pelabuhan kali.
1: Ibu yakin suaminya di Semarang itu dinas doang? Kompor banget, kompor.
0: Wah kalau yang itu. Bahkan gue tuh ya, Tiga hari empat hari ini, gue tuh kan biasanya bawa kopi tuh, bikin kopi kan. Gue tuh sampai bikin es kopi lo, jadi aja penis gue ganti udah. Wah nggak kerasa udah. Kadang gue balik saking panasnya itu kopi, sampai rumah itu masih ada gara-gara gue males minum kopi panas. Parah sih Semarang.
1: Gue yang
0: sih
1: biasanya kadang siang-siang bisa makan mie ayam, yuk sekarang tuh lagi enggak aja dulu. Sore lah minimal sore udah kalau
0: mie ayam dingin.
1: Ya enggak juga. Enggak. Mending mikul aja, mending mikul.
0: Mikul, please buka lagi dong.
1: Temanku yang dari Jakarta pernah nanya, apakah aku punya sawah di Semarang? Karena sejak pindah ke sini kulitku yang sawo matang jadi hitam kelam kusam. Keling-keling cari, Mbak. Keling.
0: Mak, kalau keling itu sih udah, itu udah drop banget sih kalau dibilang keling sih.
1: Makanya itu yang bikin gue ngerasa tuh Semarang tuh sepanas-panasnya di Bali ya, yuk ya. Bali tuh kan juga panas tuh.
0: Iya, panas pesisir, nah, panas pantai.
1: Panasnya udah panas pesisir, iya, tok. Beda iya sama di sini. Di sini kan udah panasnya panas pesisir. Kawasan industri ada beberapa. Truk apa segala macam juga sekarang mulai pada lewat di jalan kota. Ya kan? Belum lagi enggak. Ada beberapa bis yang solarnya nempel di kulit kita. Banyak tahu,
0: Upil jadi hitam,
1: kulit jadi kusam, debu semuanya nempel.
0: Kalau yang naik
1: sedih
0: motor,
1: pemotor-pemotor di Semarang tuh.
0: Kalau yang naik motor ya, coba deh kalau misalnya yang naik motor itu pasti upilnya itu warnanya warna koridor 2 tuh bisa tuh.
1: Koridor 2 gimana warnanya?
0: Itu sama bus Trans Semarang kan. Kalau misalnya pas sudah itu tiba-tiba kayak kabut solarnya itu, asap knalpotnya. Tolong dong untuk bapak-bapak yang memegang kepentingan untuk BRT tuh, bus Trans Semarang tuh. Permajaan, Pak.
1: Katanya kan ada 27 unit baru kemarin, iya, gue baca beritanya tuh.
0: Iya, yang sekarang itu ya Allah solarnya. Kayak berasa
1: Pak, kita tuh dari rumah dandan atau mandi, berangkat tuh putih, masa di tengah-tengah jadi abu-abu bakso, Pak.
0: Kayak berasa di Dieng gue tuh kabut.
1: Kabut hitam.
0: Semut.
1: Iya. Banyak tahu kalau kesannya soal Semarang, iya, kalau masalah panas ya.
0: Iya, makanya gue juga. Padahal Semarang itu ya nggak tahu sih

0: jadinya gimana. Pasti orang-orang yang, at least buat gue yang datang ke Semarang tahun 2005 itu, Semarang itu
1: masih kerasa dingin kok.
0: Tidak seperti sekarang.
1: Sejuknya tuh masih ada.
0: Iya, di Tembalang dulu nyari kosan AC itu susah loh.
1: Gak butuh AC dulu.
0: Iya.
1: Pintu dibuka aja kamar udah silir.
0: Iya. Jam-jam 11 malam.
1: Kalau pintu ditutup baru panas itu.
0: Gak tahu ya.
1: No. Apalagi yang kos-kos aja kos-kosan.
0: Apa?
1: Nyambur.
0: Nggak tahu sih kalau itu.
1: Oh, dulu lo enggak ya, yuk?
0: Enggak. Gue tuh dulu Tembalang main di kosan temen gue. Itu ada sini kosan anak-anak Sumatera.
1: Oh, gitu.
0: Iya, itu aja kalau jam 11 itu kadang kita nongkrong di luar. Itu bisa apa ya? Kayak tiba-tiba ada kabut gitu jam 11 malam ya, kayak gitu-gitu. Ya, setuju.
1: Bener itu.
0: Wah, kabut nih dingin. Cari anget-anget dong.
1: Baru ketutup itu pintu kamar. Aku juga mau cerita nih, Mas. Katanya dengan gagah berani aku pernah naik motor siang-siang di Semarang. Di Semarang tuh serba salah. Naik motor enggak pakai jaket, kulitku hitam. Naik motor pakai jaket, jaketku hitam. Beli jaket warna hitam aja luntur loh kita di sini. Sumpah. Opo ya, semua barang kita tuh yang sering dibawa pas motoran jadi ledis semua warnanya. Udah gitu mau dicuci berapa kali bau matahari kadang tetap nempel.
0: Dulu saya beli ini jaket warnanya putih gading nih. Sekarang jadi hitam cula. Hitam cula. Sama.

0: Indonesia. Hari Jumat waktunya kita, apa nih namanya? Music Delight.
1: Music Delight.
0: Kita akan memberikan berita-berita terkini tentang dunia musik, sahabat suara. Salah duanya itu
1: salah
0: adalah
1: dua. Dapat 80 dong.
0: Iya benar, kalau salah 3
1: deket situ.
0: Betul. Jokesnya kok baru.
1: Deket lagi.
0: Cuma 30 kilo dari Semarang. Kita akan memberikan informasi fresh from the oven.
1: Okay.
0: Yang pertama nanti kita bakal bahas soal perseteruan antara komika Indonesia yang kini mulai merambah dunia musik, yaitu Hifzy Choir.
1: Ah.
0: Yang cita-citanya adalah penyanyi cilik.
1: Iya.
0: Masa kecilnya cita-cita. Dan sampai besar pun masih mendapat predikat penyanyi cilik.
1: Hifzy
0: Choir menelurkan album baru berjudul Jalan Kaki.
1: Iya.
0: Dan dengan keluarnya album ini sudah langsung menggonjang ganjingkan dunia musik Indonesia, Pak.
1: Pada banyak tuh musisi-musisi yang merasa terancam tuh.
0: Di mana One on One-nya Hifzy Choir, album barunya itu langsung cukup bergesekan dengan album baru dari Festivalis. Apa yang sebenarnya terjadi di situ nanti kita bakal bahas.
1: Betul.
0: Yang kedua, The Massive sekarang jadi band indie, Pak.
1: Oh.
0: Iya.
1: Udah dulu itu apa ya The Massive itu ya?
0: Musika
1: ya.
0: Mm-hmm. 19 tahun kerja sama Musika, tapi beberapa waktu lalu diberitakan bahwa officially sekarang The Massive sudah tidak bekerja sama lagi dengan Musika Studio.
1: Oke. Okay.
0: Ya, debut jadi band indie dan mereka udah ngeluarin teaser single barunya mereka.
1: Oke.
0: Okay. Langsung tuh komennya blab blab blab blab blab. Nanti kita bacain komennya apa.
1: Betul. Apanya. Nanti coba kita bahas juga. Terus apalagi?
0: Apalaginya adalah ini hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Promo Jumat Sabtu Minggu yo Alfa.
1: Oh, promo JSM. Oh iya, gue mau keluar kota nih hari ini nih.
0: Oh, mau ke mana?
1: Mau ke Batang.
0: Nitip.
1: Eh?
0: Nitip aja.
1: Apa?
0: Apa aja yang ada di Alfa Midi?
1: Enggak dong. Gue kan beli itu kan buat jajanan di mobil.
0: Ya beli lebih. Karena lagi murah juga.
1: Nanti gue kasih hari Senin.
0: Yang penting lo belinya Jumat Sabtu Minggu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul. Soalnya ini emang mau masuk weekend nih sahabat suara ya. Sebelum weekend ini jangan lupa juga buat restock jajanan juga nih.
0: Betul.
1: Mumpung lagi ada promo biar gak boncos juga, langsung aja belanja di Alfa Midi. Karena lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfa Midi.
0: Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfa Midi pastinya. Ada Tic Tac Snack 100 gram dengan harga Rp6.000. Ada 2 piece Fit Bar 20 gram dengan harga Rp9.900. Ada Coco Crunch Box yang 150 gram harganya Rp20.900 aja. Ada Wakely Cold Brew Coffee 170 mili, harganya Rp18.500. Ada KitKat Choco 220 mili, harga Rp8.800. Alfa Midi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Ada Sunsilk Shampoo Hijab 160 mili dengan harga Rp12.900 dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pastinya promo JSM ini berlaku dari tanggal 22 sampai 24 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfa Midi.
0: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: rahasia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
10: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
8: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.
3: Oh,

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Sahabat suara yang lagi ngedengerin kita lewat radio biasa atau konvensional atau apa ini namanya?
1: Bahkan radio kok luar biasa anjay.
0: Streaming, kita lagi live TikTok juga sekarang di @isuara.smg. Silahkan join aja nanti pas lagi off airnya kita ngobrol banyak. Sekarang kita mau ngomongin soal perseteruan antara Hifzy Khoir versus Festivalis melawan musisi-musisi lainnya juga.
1: Iya.
0: Buat sahabat suara yang mungkin gak tahu ini konteksnya gimana, jadi Hifzy Khoir itu lagi rame diisukan, kok ini Hifzy Khoir nih komika tiba-tiba masuk dunia musik, udah langsung nyerang musisi-musisi lain semuanya.
1: Baru belajar juga,
0: baru juga netesin album satu.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya tiba-tiba langsung rame banget di internet ya sahabat suara. Cuman sebenarnya itu mah bercanda aja. Penyebabnya adalah yang awal itu Hifzy bersama dua temannya lagi yang Jogja banget, ada Mas Yusril dan juga Mas Mukti Entut. Mereka bertiga bikin podcast bareng. Dan di situ dibahaslah album barunya Hifzy Khoir yang judulnya tuh Jalan Kaki kalau gue gak salah ya, correct me if I'm wrong sahabat suara, kalau ada yang ngikutin juga. Di album barunya Hifzy itu banyaklah lagu-lagu yang memang didukung banget sama teman-teman komika lainnya juga. Salah satunya ada kalimat Mas Mukti yang disampaikan bersama dengan Mas Yusril juga. Kalimatnya tuh kayak gini, lagu Gemintang di album barunya Hifzy Khoir merupakan antitesis dari lagu Menantang Rasi Bintang milik Festivalis.
1: Antitesis loh. Lo bayangin.
0: Ilmiah banget dari kosa katanya. Dari situlah di Clipper tuh videonya itu tuh.
1: Iya.
0: Di Clipper sama orang-orang. Karena memang dari dulu kan emang Hifzy adalah sahabat warga ya.
1: Iya.
0: Sahabat warga banget Hifzy itu sebenarnya sama dibandingin sama komika-komika yang lain. Dari situ makin rame. Mulai dimention-mentionin. Dari situ Mas Mukti Entut mulai mendapatkan ancaman di dunia nyata berupa seruan dalam poster dan mural hingga mendapat kiriman kepala charger dan surat kaleng dari pihak yang mengaku hooligan Hifzy Khoir, Hifzy Khoir Army dan Nyawici Daddy Hifzy.
1: Kepala charger.
0: Iya. Mereka berdua nih sampai bikin surat terbuka yang kesannya bikin dunia musisi jadi gaduh banget gitu loh. Yang awal bikin kan surat terbuka untuk Hifzy Khoir itu dibikin dari Festivalisnya pak.
1: Iya ada.
0: Sedangkan kan Festivalis sendiri itu lokal hero-nya Jogja banget.
1: Betul.
0: Kacau, masa disenggol sama seorang Hifzy, nggak berani lah. Tapi ini jadi sebuah gimmick menarik ya antara seorang musisi. Ya bukan seorang juga sih, band, Festivalis itu kan band ya. Gimmick yang menarik, yang awalnya mungkin niatnya memang cuma bercanda-bercanda doang, tapi bisa digeser jadi sebuah gimmick buat seru-seruan, dan dua-duanya dapat promonya juga.
1: Iya.
0: Festivalis dengan album barunya, judulnya apa tuh susah banget, gue lupa.
1: Ibaratnya dapat exposure-nya lah jadinya gitu. Walaupun ini mungkin gak tahu ya, apakah yang awalnya cuman bercandaan, terus kayak dari sana bikin statement, dari sini bikin statement, terus abis itu tiba-tiba kayaknya asik nih kalau dilanjut nih, gitu ya kan ya. Abis itu dilanjut sampai sekarang.
0: Iya, itu jadi gue ngebacanya sih seru-seru aja ya, tapi mungkin buat orang yang ketinggalan konteksnya ini apa, kemungkinan besar menurut gue 80% akan jadi benci Hifzy.
1: Bisa. Kalau akhirnya gue nggak tahu ya, akhirnya ini mau dibikinnya gimana. Hifzy itu mungkin nasibnya bisa jadi seperti Mamat
0: Alkatiri.
1: Iya.
0: Oh, yang dapat fitnah di mana-mana.
1: Mamat Gansop itu. Bisa jadi Hifzy mengalami hal yang bakal nanti dialami Mamat loh. Bisa jadi, entah ini awalnya cuma satu ini ya kan ya. Awalnya kayak cuma buat gimmick aja ini. Entah nanti bisa jadi selanjutnya banyak musisi yang Hifzy iya sih. Wah, iya sih parah banget. Nah, itu bisa tuh nanti yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, ya kan. Mamat kan ngalami itu yang awalnya cuma dari beberapa orang aja yang ngomong. Akhirnya jadi semua orang menganggap kalau Mamat itu beneran jualan
0: senjata
1: ya. Soalnya mendukung.
0: Hivzi bisa jadi mungkin, apalagi di GJLS, Hivzi itu kan dapat predikat juga yang kayak Hivzi nggak akur sama tetangga.
1: Iya, Rispo.
0: Tetangganya gak tetangga.
1: Rispo doang.
0: Tapi Rispo yang akhirnya nyebarin itu.
1: Iya,
0: dia betul. Tuh nggak ramah banget kalau sama tetangga. Gitu.
1: Rispo itu emang menurut gue ya itu adalah jadi sumber masalah sama sumber gimmick GJLS sih.
0: Itu kalau gue nggak temenan lama banget sama Rispo gitu ya. Itu mungkin gue kalau jadi tetangganya dia gitu tuh bisa marah loh gue itu. Hivzi termasuk orang yang sabar sih. Gue mungkin memprediksi bentar lagi Hivzi bisa jadi dapat predikat produser jahat. Hivzi, produser jahat.
1: Musisi yang one against all kalau
0: cuman lagu-lagunya Hivzi di album barunya itu menarik juga buat didengerin sahabat suara. Meskipun dia adalah seorang komika, yeah, komedian lah di Indonesia, yeah, yeah. Liriknya di lagu-lagu di album Jalan Kaki itu gak sejenaka itu juga.
1: Betul.
0: Liriknya tetap ringan. Dan justru kerasa hangat. Lagu kerasa hangat dibalik lucunya Hivzi.
1: Karena kan katanya dia awalnya itu
0: memang cita-citanya pengen jadi penyanyi.
1: Terus abis itu sama siapa? Yang aduh yang meninggal pak.
0: Hah?
1: Sempet kan
0: Michael Jackson?
1: Bu.
0: Aduh, kan udah meninggal Michael Jackson.
1: Kenapa gue lupa ya?
0: Siapa? Prince.
1: Enggak musisi Indonesia yang agak gendut. Yang terakhir ini aduh siapa ya? Kenapa gue jadi lupa ya? Baru berapa hari yang lalu gue nonton. Yang mereka main berdua terus Hivzi nyanyi. Terus kata Hivzi ya dari situlah akhirnya gue kepikir kayak gue mau bikin lagu dari sini juga gitu.
0: Enggak tahu gue.
1: Astagfirullah. Nanti deh. Gue lupa di ujung lidah banget nih.
0: Masalahnya lo bilangnya yang udah meninggal itu lo pak dikaitannya nama orang nih.
1: Iya,
0: salah sebut gue yang disalahkan.
1: Iya.

0: 107,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Berita lagi yang mau kita infoin buat sahabat suara adalah The Massive yang secara official meninggalkan apa namanya label rekamannya sebelumnya yang sudah bekerja sama dengan Musika Studio kurang lebih 19 tahun lamanya. 19 sampai 20 tahun lah kerjasama bareng sama Musika Studio.
1: Betul.
0: Nama The Massive makin besar, makin stabil as a musician di Indonesia. Festival di mana-mana. Bahkan sebelum mereka jadi band besar, mereka udah festival di mana-mana juga.
1: Jadi The Massive itu apa ya, bisa dibilang cycle hidupnya sebagai band itu adalah masuk sebagai band festival, akhirnya menjadi raja festival. Setelah itu mereka masuk ke label, sudah tidak ikut festival lagi, tapi mereka menjadi raja festival yang jadi bintang tamunya. Semua festival musik, semua apa, semuanya The Massive ada tuh masanya tuh. Mereka memang benar-benar raja festival. Sebelumnya festival band, sekarang festival musik.
0: Nah sekarang lepas dari Musika Studio, The Massive secara resmi jadi band indie. Mungkin dengan ini mereka bisa jadi jauh lebih eksplorasi musiknya lebih luas lagi ya, yuk ya. Dan mereka udah ngerilis teaser lagu terbaru mereka kayak gimana. Kita dengerin bareng-bareng coba
1: dengerin, ya. Dengerin, didengerin.

0: iya. Kalau kata gue sih ini adalah kata gue lebih mirip sama Kin ini. Kin. Oh, yeah. Yang ini Somewhere Only We Know yang gitu-gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya jauh banget kayak bukan Rian The Massive, Rian Sopo, Rian Jombang. Hey. Karena ini adalah sebenarnya kayak The Massive sendiri mereka bilang salah satu influence genrenya mereka sendiri adalah kayak Britpop atau apa yang kayak begitu. Dan yeah, sekarang mereka akhirnya mereka bisa ngelakuin itu gitu. Karena kalau dulu mereka cuman bisanya itu kayak nyelip-nyelipin aja
1: beberapa part-part ala yeah, Britpopnya ya.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau sekarang itu akhirnya mereka bisa full, bisa bebas mengeksplornya itu mungkin salah satu.
1: Dan mereka jadi
0: itu
1: jauh lebih berwarna loh guys. Beda sama yang dulu itu mereka kan galau-galauan tuh kebanyakan yeah, lagunya. Ini single teasernya mereka aja tuh dengan background yang lampu-lampunya warna gitu. Penampilannya mereka loh, penampilannya mereka juga kayak lebih fresh dibandingin Rian sebelumnya sama personil yang lainnya juga tuh. Mulai dandanya tuh kayak lebih apa ya?
0: Enggak ngejar di industri masif lagi. Bener. Gitu. Maksudnya lebih apa ya? Lebih ya bisa dengan jati dirinya masing-masing lah.
1: Ini sahabat suara yang lagi di TikTok, 10 detik aku kasih waktu, coba sebutin lagu The Massive yang pengen kamu dengerin sekarang. Gue dulu pertama kali dengerin The Massive tuh dari lagunya ini yo. Tak bisa hidup tanpamu.
0: Tak bisa gak.
1: Kok gitu, bukan lain itu beda, lain. Ya,
0: lain.
1: Eh, jadi gue buka Instagramnya bisa nge-WA Rian loh, di sini ada WhatsApp.
0: Bukan nge-WA Riannya dong, masa WhatsAppnya nyambung ke nomornya Rian? Enggak lah. Masa ada nyematin WA-nya Rian? Kocak bener deh Masif.
1: Lagu apa dulu berarti ya?
0: Tak bisa hidup tanpamu itu adalah lagu debutnya The Massive pas zamannya mereka masih tergabung di salah satu kompetisi band yang dibikin sama sebuah brand rokok yuk.
1: Tak bisa hidup tanpamu.
0: Kembalilah wahai sayangku, aku takkan pernah bisa hidup tanpamu.
1: Oh, itu iya, justru debutnya The Massive pertama dan banyak yang gak tahu karena setelah ini The Massive langsung meledak pakai lagunya yang Kau Diam Tanpa Kata, Di Antara Kalian, yang gitu-gitu langsung meledak.
0: Oh iya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi dua berita musik di Indonesia buat hari ini, sahabat suara.
1: Yoi. Jadi ya kita lihat aja lah nanti Ipsy bakal jadi seperti apa di dunia musik ini, ya kan ya, seperti apa. Terus juga The Massive juga.
0: The Massive sih gue nungguin.
1: Kita
0: sih
1: nungguin lagu-lagunya di albumnya bakal jadi seperti apa.
0: Meskipun dengan banyak yang di komen udah pada bilang ya, ah The Strokes banget, The White Stripes banget, ini mah terlalu Britpop sama Amerika-Amerika yang ngepop juga.
1: Lah iya, banyak kenapa banget yang memang gitu. Gak ada masalahnya juga kok. Maksudnya emang kenapa kalau kayak begitu? Apa karena mereka dulu major, terus akhirnya mereka industri, terus pada saat mereka pindah ke bisa dibilang so-called indie label lah ya, apakah harus tetap membawa itu? Ya mereka ada alasan kenapa meninggalkan major itu juga ada gitu. Wih,
0: sedap komentar yang sangat diplomatis dari seorang Rio. Jadi mari kita tunggu aja seperti apa evolusi The Massive nantinya.
1: Percuma gue puluhan tahun jadi pengamat penikmat musik juga.
0: Keren. Pengawat musik sejak era Papa Tibok. Rio tuh udah tuh mulai dari zaman bangun tidurku terus mandi, dia udah mengkritisi lagu itu. Kayak gak ada orang bangun tidur langsung mandi tuh. Gak ada, bangun tidur duduk dulu baru mandi.
1: Bangun tidur itu megang HP dulu. Kayak begitu. Sekarang bangun tidur buka laptop.
0: Iya.
1: Gitu. Bangun tidurku buka laptop.
0: Iya, iya. Bener. Itu tergantung kondisi juga. Itu kan biasanya budak korporat tuh yang kayak gitu.
1: Iya. Bangun tidur lihat sebelah.
0: Ah, itu juga bisa apa ya, pasangan suami istri, bener kan?
1: Ya sudahlah, kita pamit dulu. Terima kasih semuanya buat yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Udah nonton kita juga dari jam 9 di live TikTok kita di suara.smg. Sampai ketemu kita lagi insya Allah minggu depan. Dan selamat berakhir pekan. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Opah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak? Ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh siapa?
12: Teh jus bos, teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
13: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Tela resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Chang Shooters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

Gratis sama Cia Friska. Sahabat Suara, itu dia perih dari Viera. Ya Jumat sebelum akhirnya besok kita weekend, gue kasih kamu lagu-lagu yang

lagu yang harus ditungguin banget kan, karena di luar lagi panas banget juga. Dan aku yakin kayaknya etos kerja di kantor sekarang udah nol sih ya, karena biasanya kan kalau gak Senin atau Jumat itu kayaknya kerja udah berat banget, sahabat suara ya. Setuju gak?

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: puterin lagu yang menjadi requestan kamu, sahabat suara. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena sekarang kita sekalian live TikTok juga di @iswara.network. Jadi kalau misalkan kamu penasaran gimana sih kondisi studio radio kalau misalkan penyiarnya lagi siaran, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di TikTok Iswara @iswarajakarta. Langsung aja request, aku tungguin sahabat suara ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara warga Indonesia
5: memutar

101 FM.

0: Bang Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku mau ngingetin lagi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau misalkan kamu, sambil kamu mau titip salam, cerita-cerita juga boleh. Silakan sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

Caca. Hai Kak, mau titip salam sama teman-temanku yang lagi liburan di Malino. Kata Caca untuk teman-temannya, teman-temanku Budini, warga Ipta, have fun ya di Malino. Maaf aku gak bisa ikut, ternyata gak dapat restu orang tua, itu sesakit atau sesedih itu sumpah. Dan Caca request untuk teman-temannya kita kesana Hindia. Caca semoga, aku gak tahu ini liburan, semoga next liburan kamu mendapat restu dari orang tua. Dan seperti kata Hindia, kamu dan teman-teman kamu alias kita akan kesana bersama-sama ya. Ini aku akan puterin spesial untuk Caca. Dari Caca untuk teman-temannya, kita kesana Hindia.

banyak banget long weekend-nya. Pasti banyak yang memanfaatkan waktunya itu untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman, apalagi keluarga gitu ya. Dan biasanya orang-orang, ada orang yang nongkrongnya cuma sejam, cuma rasanya capek banget, ya gak sih? Padahal kayak cuma duduk, ngobrol doang, cuma capek itu kayak habis olahraga berat, sahabat suara. Kalau misalkan kamu pernah kayak gitu ya, itu artinya kamu ada tendensi punya introvert, sahabat suara. Karena buat orang yang introvert gitu ya, ngobrol lama itu kayak olahraga berat buat otaknya. Bahkan nih ya, ada penelitian dari Ower, Copeland, sama Rose Krasner di tahun 2014. Mereka bilang kalau ada interaksi sosial yang panjang itu bisa bikin otak orang-orang yang introvert capek banget, atau istilahnya cognitive fatigue. Jadi wajar banget kalau abis ngobrol panjang butuh waktu recharge buat isi ulang energi dan juga mental orang-orang yang introvert. Tapi jangan salah paham ya, introvert tuh bukan artinya gak mau bergaul sama sekali, alias ansos, sahabat suara. Mereka tuh tetap suka ngobrol, cuma ya memang energinya terbatas aja. Jadi mulai sekarang kalau kamu abis ketemu temen terus temennya hilang, abis itu bukan artinya mereka gak butuh temenan lagi, tapi ya mungkin lagi recharge aja.

0: Parkirnya di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Power King Push!
10: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
9: Mau!
12: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
12: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
12: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good. Choco Drink
13: my mood booster.
12: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
0: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, siarannya live. Nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua buat balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang lagi nemenin skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan, boleh semua. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, Jill Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu request itu. Biar diputerin, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh. Dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya, selalu punya cerita.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.

0: beneran serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, ini aku rame banget satu jam terakhir aku siaran ini karena aku ditemenin sama 4 laki-laki yang baru saja

0: mengeluarkan single. Aku barengan sama RN Boy.
1: Yes, let's go.
0: Rame banget.
2: Suara.
1: Selamat siang.
0: Rame ya.
2: Semangat ya.
0: Semangat, pada semangat dong.
1: Semangat dong.
0: Tadi ini kita sambil live TikTok dan komennya muka bantal. Pada tidur jam berapa?
2: Nah, ini menarik
1: banget. Ya, semua pertanyaan menarik untuk kita.
2: Menarik. Kita bangun pagi biasa. Kita bangun pagi, kita biasanya olahraga dulu kan.
0: Iya.
2: Sampai jam 8 habis itu kita tidur lagi.
0: Betul.
2: Sampai jam 4.
0: Bantu orang tua enggak?
3: Kebetulan kita ya membantu-bantu.
2: Iya, bantu pasti
1: ya, rumah, membersihkan kamar.
2: Kira banget itu. Ya gitu aja kita.
0: Okay.
2: Morning person lah kita.
1: Yeah. Morning, intinya morning.
0: Tapi buat yang belum tahu nih, RN Boys tuh membernya siapa aja, karena dari tadi rame banget nih suaranya ya. Boleh dikenalin masing-masing. Mulai dari siapa?
2: Saya Rizwan Fadila.
4: Dan aku Waldo.
1: Selanjutnya Dito.
3: Selanjutnya lagi Valia.
1: Selanjutnya lagi.
0: Oke. Okay. Yes. Kalian tuh bisa terkumpul dan terbentuk menjadi RN Boys itu gimana sih sebetulnya?
2: Menarik. Kebetulan tadi aku jalan sendiri ke sini, terus gak sengaja ketemu.
1: Baru banget
0: gitu ya. Di Citos ya.
1: Batagor. Menarik nih, jawab deh.
2: Sebetulnya kita emang temenan udah dari lama, Kak. Kita tuh temenan dari pandemi ya, berarti pandemi.
4: Pandemi
2: itu kita udah berteman, maksudnya udah kenal satu sama lain. Terus tahun ini kita tuh baru main gitu loh, akhir Januari ini tuh kita ngumpul berempat di rumah aku. Akhirnya di situ udah kita ngumpul-ngumpul, emang ngajak mereka main aja, terus nggak ada rencana buat emang kita bikin grup gitu. Awalnya yes, gitu.
0: Betul. Ketemunya di mana?
2: Ketemunya. Kita ketemu itu di game.
0: Yes. Oh iya, jadi gamers.
1: Ganteng idaman.
0: RN Boys.
2: Iya, betul.
0: Jadi
3: dari game.
0: Dari game apa?
2: Nah. Kita beda-beda.
3: Yes.
2: Jadi
3: menarik nih.
2: Ini
0: coba Dito, gimana Dito?
2: Jelasin dong.
1: Oke. Okay. Kita tuh main game intinya harus kompetitif. Yang pertama itu harusnya.
0: Oke.
1: Yang kedua, yang bisa ngobrol satu sama lain dong tentunya. Bisa jadi polisi, bisa jadi penjahat. Yang pertama ada GTA, Kak. Kita main GTA. Terus yang kedua kita Valorant. Biasanya itu sih. Terus yang sekarang lagi dimainin banget adalah FIFA.
0: Itu sih. Ngomongin game, excited banget ya.
1: Kalau game excited.
0: Oke. Tapi emang kalian tuh ada suka musik nih berempat. Kalau Enjan kan emang sebelum-sebelumnya dia udah terjun duluan ke industri ini. Nah, kalau kalian bertiga tuh gimana?
3: Ini menarik nih.
4: Kita sih suka mendengarkan musik ya, banget malah ya.
2: Penikmat musik,
4: banget gitu loh. Dan kebetulan kita berempat tuh punya selera masing-masing gitu loh tentang musik gitu loh. Ada misalkan kayak Valia
2: dengan pop Sundanya.
4: Enggak. Valia dengan apanya?
3: Biasalah. Kebetulan aku juga sempat rilis single sendiri. Emang suka bikin musik, produce juga gitu. Lebih ke arah hip hop, R&B juga.
0: Keren.
3: Dan Aldo juga. Apa dok?
4: Aku semua musik aku makan.
3: Yes.
4: Aku dengarkan. Dan ada Dito juga.
1: Sama semuanya, tapi pas project ini dibuat lagi seneng-senengnya dengar hip hop R&B.
0: Jedak-jeduk enggak? Jedak-jeduk.
1: Oke juga sih.
2: Masuk juga
1: ya. Aman juga. Kita semuanya kita makan.
4: Baik.
0: Nah, kan tadi kalian bilang ketemunya di rumah Anjan.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya kayak kita buat single kali ya, kita bentuk RN Boys.
1: Menarik nih.
2: Itu tadi Kak, kita tuh emang gak ada rencana buat bikin grup. Karena emang tiap bulan tuh pasti ada teman aja yang main. Nah, kebetulan waktu Januari itu kita lagi ngumpul. Terus kita iseng mau bikin.
3: Biasanya gitaran.
2: Kita bikin tuh bikin lagu tuh gitaran. Cuman waktu itu kita nyobain ngambil type B gitu di YouTube. Kita coba ambil terus download gitu yang free gitu. Terus akhirnya kita coba isi. Oke, ini part gue sini, part Dito sini, part Aldo sini, part Valian sini. Udah gitu doang, segera gitu. Habis itu kita bikin 3 lagu. Habis itu kita rilis di SoundCloud, sempat kita rilis di SoundCloud gitu. Yes. Waktu itu aku streaming, terus aku play musiknya. Alhamdulillah banyak yang suka sama lagunya. Hmm. Terus akhirnya udah aku take down lagi karena emang ya udah buat konsumsi kita berempat aja, enggak mau emang buat di publik gitu kan. Terus tiba-tiba Aik itu telepon.
0: Oke.
2: Okay. Jan, ini mau enggak diseriusin? Gimana kalau misalnya kita bikin grup aja? Sekalian juga cobain lah biar kamu ngerasain juga dari bagian dari grup gitu-gitu. Terus musiknya beda genrenya dari yang aku sebelumnya. Akhirnya udah dari situ IQ coba seriusin. Udah jadinya tiba-tiba mengarah kita bikin grup gitu.
0: Yang mutusin namanya RN Boys siapa?
2: Nah, sebetulnya kalau itu kesepakatan kita semua sih. Cuman yang awalnya itu emang kita pas lagi nongkrong gitu.
0: Iya. Jadi sekali nongkrong dapat 3 lagu tuh kalian.
2: Iya, kita
0: emang itu lagi keren musisi.
1: Lagi pengen banget.
2: Iya.
1: Kita buat langsung.
0: Stok langsung. Oke, sahabat suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama RN Boys. Jadi kalau kalian yang punya pertanyaan, mau nanya-nanya tingkah unik apa soal mereka juga boleh banget di komen-komen ya. Dan WhatsApp aja langsung ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan barengan juga sama RN Boy.
1: Halo, halo.
0: Sebelum aku bertanya-tanya nih, kita bacain dulu komen TikTok kali ya.
2: Boleh nih.
0: Nih, ya, tadi ada yang nanya, siapa di antara kalian berempat yang paling kompetitif?
1: Jelas ini. Yang paling muda, yang paling gak mau kalah.
3: Alias? Kelihatan
1: dong.
3: Harus keren dan saya pengen di atas mereka.
4: Itu dia.
1: Dan kita tugasnya kasih makan aja egonya.
3: Di atas, jatuh.
0: Yang paling suka ngebiarin kayak, yaudah Jan, maunya apa? Sok.
3: Kita semua. Mereka juga keras juga, jadi kita kompet semua sebetulnya.
0: Makanya ada juga yang nanya, siapa yang paling muda? Jan ya? Paling kompetitif. Teman-temannya ya udah, Jan mau apa ya udah.
1: Support dulu aja kita mah.
0: Setuju enggak, Jan?
3: Setuju.
0: Dan ada juga tadi yang nanya berarti RN Boys walaupun tadi udah dijelasin sedikit juga berarti RN Boys itu masuk ke Airfas label KIT.
3: Bagian dari Airfas lah.
0: Oke, dan kalian tadi sempat bilang kalau lagunya itu sempat dimasukin ke SoundCloud kan. Walaupun akhirnya di take down lagi. Akhirnya sampai dirilis sekarang berubah banyak enggak dari musik SoundCloud itu?
3: Sebetulnya berubah sih, berubah lumayan banyak sih karena itu type beat kan, enggak bisa kalau kita pakai type beat apalagi bikinan orang. Akhirnya kita bikin yang emang beda, berlawanan banget sama yang kita pakai sebelumnya gitu.
4: Jadi lumayan berubah sih.
1: Jadi tambah kali ini juga
3: ada tambahan
1: beda.
3: Juga apa?
1: Tambah kali ini.
3: Iya, plus juga ada kali ini. Jadi berubah.
0: Nah, tapi sebenarnya seketika ini tuh nyeritain tentang apa sih? Cerita siapa kebetulan yang diangkat di lagu ini?
4: Ini kemarin sekarang Aldo yang menjelaskan.
3: Coba terus jelasin dong lagu ini tentang apa.
4: Jadi sebenarnya lagu ini tuh chasing someone aja sih gitu. Terus kita kayak dapat cinta pandangan pertama gitu loh. Terus kita kayak ini enggak ya orangnya kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya seketika.
0: Kalian ngerasain itu di hidup kalian?
1: Gimana?
4: Kayaknya ada fasenya gitu deh.
1: Betul.
4: Di pasti kayak setiap orangnya gitu, semua orang.
3: Jadi kita ngambil yang sekiranya tuh fase atau momen ini tuh dialami sama semua orang.
0: Oh, relate sama banyak orang gitu ya. Tapi liriknya sendiri yang buat siapa sih? Kalau misalkan kalian tadi bilang kan Tia ini tuh dari jamming-jamming pas ngumpul-ngumpul. Tapi biasanya liriknya ini bagus sih kata-kata ini nih.
3: Kalau kita biasanya awalnya kita kan udah nentuin partnya dimana-dimananya. Abis itu misalnya part aku nulis sendiri, part dia nulis, semuanya nulis sendiri. Terus akhirnya baru di akhir kalau misalnya ada yang kayak kurang atau ragu tuh baru kita discuss kayak ini anaknya ganti apa ya, baru gitu. Jadi biasanya kita nulis sendiri-sendiri dulu gitu.
0: Oh, berarti semuanya punya tanggung jawab yang sama.
1: Betul.
0: Oke, ini ada yang nanya di TikTok, kenapa milihnya genre R&B?
1: Nah, ini menarik nih.
3: Kalau di R&B ya, karena menurut aku itu tengah aja sih, tengah genre. Mereka kita tuh kan genrenya beda-beda. Nah, tengahnya itu menurut aku R&B di antara kita. Terus seru aja sih musiknya waktu itu. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan juga kedepannya kita bisa rilis genre yang lain.
0: Karena kalian masing-masing nulis partnya masing-masing juga. Part favorit dari masing-masing di lagu ini apa? Kita mulai dari siapa?
1: Rasa.
3: Jangan dong, saya dari tadi jam. Boleh, Vali dulu.
1: Ayo. Paling gitu.
3: Anak kecil, Mas.
1: Paling favorite itu partnya
3: Sarel.
1: Ada. Akhir sih mau ke outro.
3: Yang mana?
1: Bagian
3: lirik lo ini.
1: Iya.
0: Oh, iya, part favorit bebas mau musiknya mau liriknya.
1: Iya, bagian itu sih sebenarnya kayak kerasa bareng-barengnya dan funnya gitu kayak.
4: Bener temanya sih.
3: Temanya di sini dia tuh bagian temanya sukanya.
0: Lanjut.
3: Temanya.
4: Soalnya kita kayak liriknya juga kayak ngiyakinin orangnya gitu, terus kita nyanyinya bareng-bareng. Terus have fun gitu kalau lagi manggung, itu sih serunya di situ.
0: Kalau kamu
4: sama-sama sih di tema akhir, karena itu dia kita barengan gitu loh. Jadi kayak kerasa satu sama lainnya tuh kerasa gitu loh.
5: Nah, ini beda nih. Beda nih.
3: Aku ref, aku part ref.
4: Nah, okay.
3: Karena ada ref kita nyanyi barengan juga sebetulnya.
4: Oke, okay. Good.
5: Juga mau beda.
3: Malas jawab aja mah.
5: Good.
4: Itu kan part, cuman kan beda dengan lirik.
1: Ngikutin. Yeah.
0: Kalau lirik beda-beda sukanya.
5: Beda-beda.
0: Oke, kita mulai dari lirik deh sekarang.
3: Coba lirik.
4: Ingat.
3: Gitu, Pak.
0: Yang kamu suka aja, yang kamu suka.
3: Very, itu bukan?
5: Enggak,
1: beda. I'll be your lover, not your friend though.
5: Udah, itu paling kesel banget,
3: Kak. Oke,
5: okay. Part bagian aku.
3: Hah? Part bagian dia itu liriknya itu.
1: Part bagian yang keren.
0: Paling personal. Personal
5: sekali. Itu personal sekali.
1: Coba deh.
3: Kayaknya kalau aku di lagu ini, partnya Vali juga yang baru habiskan waktu. Yang itu aku mau hanya kamu, tanpamu aku rindu. Soalnya itu tuh kayak kalau misalkan aku dapetin dia gitu, nggak bakal disia-siain intinya gitu.
1: Saya banget. Yang paling muda.
4: Gue bagian bagian lu, lirik lu yang
5: itu terus.
4: Jika ini cinta, kuharap kita akan bersama. Itu.
3: Gue ya. Gue bahas bagian. Karena ini universal aja sih masuk ke tergantung cara nyanyinya.
0: Ngajar ini beneran.
3: Oh, beneran karena itu.
4: Emang kalo, bagian yang mana itu?
3: Oh, yang di mana sih?
4: Itu bagian mana dong?
5: Ada beda lagu kayaknya.
3: Oh iya.
5: Stok kita itu.
3: Enggak ada sih, Kak. Ada. Aku bagian ini paling. Apa tadi kamu? Jika
4: ini cinta, gua harap kita akan
3: bersama. Oke, okay, ya.
4: Don't push it from for love. It's part of tragedy. Feels like tragedy.
5: Bukan yang ini. This is so much.
3: Apa ya? Gak tahu lagi.
1: First lo.
3: First gimana? First gue gimana? Iya, first aku boleh.
0: Kok dari orang lain?
5: Kok boleh sih? Emang gak diam, kayak gak suka lah sama lagu ya?
3: Suka semua. Kalau disuruh sebutin satu, bisa sih. Aku suka ya, pas aku boleh.
4: Yang gimana?
3: Yang bagian
4: gimana?
3: Akhirnya aku berjumpa teringat atau bayangnya.
4: Oke, okay,
0: ah, boleh, itu part itu boleh.
3: Aku lebih suka notasinya sih,
4: ingat gitu ya.
0: Dan di lagu ini kalian juga barengan sama Kalini.
4: Betul.
1: Betul sekali sama dengan Kalini.
4: Mahalini.
0: Ceritanya gimana sampai kayak Kalini mau enggak bantuin kita gitu.
3: Vali jawab.
1: Oke, jadi sebenarnya simpel sih ceritanya. Kita buatnya. Jadi waktu itu kita tuh udah hamin satu recording itu ditelepon dan kebetulan nama Aiki. Aiki nelfon. Terus pas lagi nelfon lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Kalini tuh kayak, asik lagunya, boleh gak aku ikutan? Tadinya tuh kayak mau ngisi-ngisi biar ada suara ceweknya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah pas di hari-harinya pas kita recording tuh kayak, kok lebih manis lagunya. Betul. Jadi lebih gitu. Jadi akhirnya
3: kali ini ikut. Kita juga kaget sih sebetulnya, karena emang berawal
1: gak expect kita sebenernya.
3: Caranya emang yaudah kita berempat. Terus tiba-tiba pas aku telepon tuh ternyata kali ini tuh di samping Aiki. Ngedengerin kita lagi ngobrol soal take vokal nanti itu.
1: Terus
3: akhirnya itu tiba-tiba Aku ikut dong.
4: Itu kayaknya bukan hamin satu ya, malah hamin berapa jam ya. Berarti kita kan malam kan.
3: Bener, malam itu langsung.
1: Jadi gak ada plan sebenarnya.
0: Spontan itu kita
4: malamnya udah teleponan.
3: Betul.
1: Excited banget kita pas denger kayak
3: kaget gak? Karena kaget. Maksudnya genre kali ini jarang nyanyiin kayak
0: gitu. Iya,
3: R&B. Iya.
1: Betul gitu. Kaget banget kita.
0: Keren banget R&B.
3: Ternyata bagus banget kali ini.
4: Iya, jadi lebih
1: enak banget lah.
0: Tapi kalian takut gak sih? Kan ini pertama kali ngerilis lagu bareng-bareng. Enjan juga pertama kali grup. Pas perasaan kalian tuh gimana pas lagu ini mau rilis udah jadi, kalian dengar pertama kali final draftnya?
4: Iya.
1: Excited sih. kita benar-benar kayak akhirnya gitu, misalnya dari yang kita tahu awalnya dari kita iseng-iseng di SoundCloud kita upload dan tiba-tiba jadi sesuatu yang mau dirilis secara official tuh, jadi akhirnya
4: buat perasaan sih deg-degan gitu, pasti itu
1: deg-degan,
4: kita
1: deg-degan ya, campur excited gitu,
3: mixed feeling
0: yeah. Tapi dominan perasaan happy dong,
4: pasti.
0: Apalagi di masyarakat luas juga positif semua reaksinya. Oke, sahabat suara, nih seru banget kita sambil bacain TikTok, komen TikTok kalian juga. Jadi mau nanya-nanya langsung aja komen di live TikToknya Iswara @iswara.jkt, dan juga kalau misalkan mau WhatsApp juga boleh 0816 114 1014.

0: Eh, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.

0: seorang warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boy.
1: Yes.
0: Hello.
2: Siang.
0: Oke, seperti biasa kita akan melihat komen-komen di TikTok karena abis ini aku mau ngajak kalian main game sih.
1: Oke, menarik.
0: Nama game saya Jawab Jujur. Sebelum kita mulai game saya, aku mau nanya dulu, siapa yang paling sering bohong di antara kalian berempat?
3: Udah jelas lah dari tadi siap? Tadi.
4: Nih.
3: Sudah jelas lah ya.
4: Yang boleh jelas angkat sebelah nih.
0: Oke, okay, kita tes kejujuran mereka semua ya, sahabat suara ya. Kalau disuruh pilih jalan sama crush atau mabar game seharian, kita mulai dari siapa?
1: Jujur ya.
4: Ayo langsung cepet, harus cepet, gak boleh mikir.
0: Iya, harus
4: mikir, seru, biar seru, gak boleh mikir. Eh, boleh mikir, cuma harus cepet.
5: Main game sama teman-teman.
0: Oh, wow.
4: Itu fatal sih. Coba deh, Dito.
1: Itu fatal banget. Gak bisa gitu-gitu.
4: Lu?
1: Kan belum ada.
4: Main game bersama teman juga.
1: Sama dong kalau gitu.
3: Jalan sama crush atau main game ya?
0: Iya.
3: Main game sih.
1: Gak mungkin.
4: Jalan sama crush kalau gua.
1: Oke, kalau gitu
4: di game.
0: Okay, kalian beneran lebih pilih main game?
1: Enggak, sekarang tapi, kan? Sekarang itu tergantung sih kan.
4: Oh, ini sekarang kan kontesnya?
0: Iya.
4: Main game.
1: Iya, kalau sekarang main game.
4: Sekarang main game.
0: Sekarang kita jarang
1: di rumah. Kita jarang di rumah.
5: Belum ada crush.
0: Ya udah, pertanyaannya
1: kalau ada crush mungkin apa crush?
4: Nah, itu fatal.
3: Main game
4: jujur, kalau gitu enggak jujur.
1: Jujur dong.
4: Eh, benar.
0: Misalkan kalian buka banget nih sama perempuan ini.
4: Crush.
1: Ya, nah, kalau itu jalan sama crush.
0: Terus tadi kenapa pilih nyobain game?
1: Itu tergantung lagi, Kak.
4: Iya,
1: dia situasionalnya kita tuh.
0: Apa?
4: Dianya lagi sibuk enggak?
0: Dia sibuk tapi dia mau ngeluangin waktu buat jalan sama
1: crush. Berarti kalau detail gitu kita crush.
4: Itu kita crush.
1: Kalau kayak gitu.
4: Iya.
0: Tadi kenapa pilihnya main game?
1: Soalnya dikirainnya tuh kayak kitanya lagi.
4: Kalau menurut gue ya, gue pikir crush kita sibuk, jadi ya udah.
1: Nah, okay, itu juga kita yang lagi bisa dan lagi bisa, jadi main game.
3: Tuh,
0: situasinya aja. Makanya cari crushnya yang main game juga.
1: Tapi
0: cocok.
4: Itu sih, Kak. Ya, kalau kita sama main game.
3: Ya.
1: Cuma situasional aja sih.
3: Ya, betul.
4: Ya.
0: Jawab jujur. Mending cewek nggak punya waktu. Apa ngintilin kalian mulu kayak sampai game gak boleh, kamu main game mulu gitu.
5: Yang pertama cewek sibuk ya? Cewek sibuk kalau aku. Karena sama. Aku juga sering ngapa-ngapain.
0: Main game kan? Ngapa-ngapainnya main game kan?
3: Cewek sibuk
1: ngintilin PR sih.
3: Cewek sibuk sih.
5: Sibuk.
3: Sama pasti cewek sibuk.
1: Ngintilin PR banget sih kakek.
0: Tapi cewek sibuk ini kalian suka banget.
4: Cewek suka banget tapi emang benar-benar gak ada waktu kan?
0: Iya, tapi kan lah. Kalian juga sibuk, apalagi manggung sekarang.
1: Iya, itu. Call bisa.
4: Sebenarnya video call
1: aman aja. Sibuk, kenapa coba kalau sibuk?
0: Kenapa?
1: Soalnya kalau misalnya terlalu ngintilin tuh terlalu mepet terus, nanti kita lama-lama.
4: Iya, enggak. Soalnya tadi juga konteksnya harus adil dong. Berarti kalau misalnya
1: sibuk.
4: Yang ngintilin, emang lu demen banget sama cewek dan lu suka kalau diintilin sama dia. Nah, ini kalau sibuk,
1: okay.
4: Lu juga suka. Masalahnya tadi juga gitu loh. Jadi apple to apple.
5: Kalau sibuk nanti jadi kayak lebih kangen.
3: Enggak, tadi ada pilihan. Gak boleh main game gitu loh.
4: Oh, ada gitu-gitunya, Kak?
0: Iya, coba Kak, kan ngintilin mulu sampai dia.
4: Nah,
0: yang main game
1: gitu. Berarti yang sibuk.
4: Yang sibuk.
1: Soalnya bakal kangen. Aduh, kangen deh.
3: Iya.
1: Asik, seru.
0: Ya, tapi kan sibuk. Kamu kalau kangen gak ketemu-ketemu.
4: Iya, gak ketemu-ketemu. Benar-benar kayak
1: gak ketemu banget.
4: 4 tahun baru ketemu.
1: Ah, gak mau. Kalau
4: biar adil dong. Karena ngintilin kita gak bisa, gak diboleh main game.
1: Ngintilinnya 4 tahun?
4: Enggak. Pokoknya ngintilin terus setiap hari. Nah, kalau misalnya yang kangen, yang sibuk, 5 tahun gak ketemu, 4 tahun, 5 tahun lah.
3: Oh, berarti main game bisa?
4: Main game bisa.
1: Tetap sibuk.
4: Plus minusnya sama gitu.
1: Gue juga cari kesibukan.
3: Sibuk. Kalau kayak gitu, gue ngintilin gue.
4: Nah, kan jadi berubah, jadi sama kan. Dia harus digituin mereka.
1: Gue tetap sibuk. Gue punya pendirian kalau gue.
3: Sibuk.
4: Dia ngintilin.
3: Ngintilin. Sibuk.
0: Oh, mending sibuk. Gak ketemu gak apa-apa. Oke.
3: Sedih kali lah.
1: Masih lah ada
4: video call.
3: Masih.
0: Oke, ini karena kalian jawabannya beda-beda, aku mau jawaban yang sama barengan ya. Nanti aku hitung.
3: Oke.
0: Siapa yang bangunnya paling siang? Tahan, mikir dulu boleh?
3: Oke.
0: Udah ada satu nama di kepala kalian masing-masing.
3: Oke.
0: Satu, dua, tiga.
1: Jan.
4: Velian.
1: Gitu.
4: Gue paling lama emang.
1: Iya kalau tidur
0: tetap beda-beda.
1: Tapi kadang dia pagi juga. Ya, emang cepet. Pergantian.
3: Nah, kalau yang paling pagi mungkin.
0: Oke, yang paling pagi.
1: Paling pagi hari ini. Lu pas cabut ke kantor aja gue bangun tidur lagi mereka.
4: Enggak. Ah, Dito Kak, udah fix ya.
1: Dito, gitu, guys. Udah.
3: Oh, Dito tidur mulu.
4: Iya, sama. Jadi lama.
0: Jadi bangunnya siang.
1: Tidur terakhir.
4: Enggak, diam.
3: Oke, Dito.
1: Tidur terakhir itu. Bangun paling siang kan pertanyaannya?
3: Ya benar sih.
1: Benar dong.
0: Oke.
1: Yes.
0: Sekarang kita ganti pertanyaannya yang bangun paling pagi. Pikirin dulu. Semoga sama ya sahabat suara ini ya kali
4: sama,
0: ini.
4: Sama.
0: Benar.
1: Benar.
0: Satu, dua, tiga.
4: Aldo.
1: Yeah. Yes, yeah.
0: Paginya jam berapa dong?
1: Malah paling tua.
4: Bukan pagi sih, lebih ke duluan dia.
1: Duluan tidur. Dia duluan tidur. Tidurnya lebih duluan.
3: Misalkan besok ada jadwal apa gitu, jam berapa?
0: Iya.
3: Nah itu tuh pasti aku yang ngatur alarm gitu.
4: Iya, karena dia tidurnya cepet
1: duluan. Mungkin faktor umur kali ya.
4: Iya, udah.
1: Dan pengalamannya menonton film lebih banyak, jadi dia film ini udah dia tidur. Nonton, kita bertiga nonton.
3: Iya.
0: Betul.
1: Kita
0: okay.
4: Sama kompak sih kita.
1: Kompak. Kan?
0: Baru satu pertanyaan dia kok. Kayak udah ngerasa kompak banget soalnya ya, komennya.
1: Keren, udah keren.
0: Jatuhnya kerja kelompok kata sahabat suara.
3: Istri kita enggak usah diragukan.
0: Terus katanya Mbak Mira enggak sih yang paling pagi?
3: Mbak Mira.
0: Oke, sekarang pertanyaan apa lagi ya? Mending cewek bau ketek apa bau mulut?
1: Wow,
3: aduh, susah nih.
1: Aduh,
4: lagi. Fatal nih. Nah, kalian kan bau dua-duanya. Tapi kalian kan bau dua-duanya. Coba pilih.
1: Tapi ini bisa disembuhin apa enggak kak? Apa seumur hidup?
4: Seumur hidup.
0: Ih, jangan, kasihan juga perempuannya kalau seumur hidup.
1: Iya, makanya biar kita tahu kita harus detail kak.
0: Yaudah,
4: seumur hidup.
1: Bisa disembuhin ya?
4: Enggak, seumur hidup.
0: Seumur hidup
4: enggak? Enggak, kalau ini maaf ya, harus aku seumur hidup.
3: Okay. Ini juga, okay. Bayanginnya juga susah nih.
4: Bau mulut setiap hari, dia gosok gigi.
0: Enggak, udah gak usah.
1: Jangan. 1, 2, 3
4: barengan apa gimana ini?
0: Boleh barengan, okay. Kekompakan lagi ya.
1: Lebih mending bau mulut atau bau ketek ya?
4: Iya.
1: 1, 2, 3
4: bau ketek. Mulut.
1: Ketek,
4: mulut.
1: Mulut. Lem.
4: Gak gini, gue ada solusinya. Karena
1: kalau ketek bisa gini, dia diam terus.
4: Bau ketek, kalau bau ketek, lu diem aja bau. Kalau mulut, gue bisa pakai masker, gue cabut. Simple.
1: Lah, ya, kalau ketek juga pakai masker. Masker bisa. Bayangin lu bangun tidur. Wah,
0: aduh.
4: Bangun tidur.
1: Karena nikah, pas udah nikah.
4: Pas udah nikah.
1: Iya, pas udah nikah. Kasih umur itu.
3: Bisa lagi ngobrol.
4: Iya, kemudian ketek.
1: Udah. Mulut.
4: Enggak, karena gue terlalu banget di bawah ketek. Di bawah mulut tuh jarang gue. Ketek udah paling gue udah.
0: Oke, ini situasi. Nih, studi kasus ya.
4: Oke.
0: Kalian kan tadi milih cewek sibuk. Gak ketemu 4 tahun.
4: Iya.
0: Ketemu di bawah ketek.
4: Iya juga.
1: Pertanyaannya satu dong. Kamu main di mana sih?
4: Tapi kalau misalnya nggak ketemu 4 tahun bau, nah kalau ngintilin bau terus berarti lu kurang.
1: Nah, itu
4: betul tuh. Tiap hari ngintilin bau tiap hari.
3: Tapi kan ini apa nanti terbiasa?
0: Aduh.
4: Tapi emang katanya kalau udah cinta sebau apapun dia
1: menerimanya. Kalau gue pas pertama ketemu tahu diri dikit lah. Pertama ketemu nih.
4: Duh. Boleh pulang enggak?
1: Ini hari pertama. Main dulu, mandi dulu maksudnya.
4: Duh.
1: Ya.
0: Jadi jawabannya bau ketek.
4: Iya, bau ketek.
1: Enggak mulut kan dia?
4: Mau. Jangan bau lah, Kak.
0: Oke, ini pertanyaan dari sahabat suara. Mending cewek gamers tapi enggak begitu suka atau cewek entertainment tapi suka banget?
4: Entertainment tapi suka banget.
1: Suka banget lah, intinya suka banget. Harus suka banget kitanya.
0: Tapi lagi-lagi di bau ketek.
3: Tapi kan suka banget.
4: Suka banget tapi
3: iya, kalah akan kalah bau.
4: Iya sih,
3: itu akan kalah dengan suka banget.
0: Bener enggak sih? Akan kalah.
4: Enggak.
1: Berarti yang cewek gamersnya enggak begitu suka tapi enggak bau ketek.
0: Iya.
3: Ya udah
4: cewek dia mulut. Kalau dia mulut.
0: Oh, dia bau mulut.
4: Kalau dia mulut.
0: Dia bau
1: terus. Gimana aja lah.
4: Entertain.
1: Untuk
4: ada parah.
1: Entertain.
4: Yang penting kita ya suka sih, kita
1: mau ketek aja lah enggak bau mulut.
4: Kan lu tadi milihnya mulut.
1: Gua bilang ketek.
4: Oh, dia mulut.
1: Gua mulut tadi. Dia mulut sendiri.
0: Eh, sahabat suara tenang aja kalau kalian ini pasti cowok-cowok ini tulus, tapi kan kalau
4: ya, aku enggak.
0: Ah, pilih LDR atau enggak?
1: Enggak.
4: LDR oke sih.
3: Aku enggak, aku enggak bisa yang jauh gitu loh kalau.
0: Oh, yang kalau enggak bisa.
3: Ya harus ketemu kayak gitu loh.
4: Emang dia. Emang dia. Kenapa sih Kak kalau boleh tahu Kaldo?
1: Kenapa sih?
3: Karena, yep. Ada
4: yep. Kalau aku enggak apa-apa.
3: Kenapa kok diam-diamin terus sih?
4: Aku enggak LDR, LDR masih bisa sih harusnya.
1: Iya. Sebenarnya LDR ke LDR oke aja sih. Tapi lebih mending gak
4: ketemu ya, iya ketemu. Yang kayak gini lah rumahnya deket gini ya,
1: iya terlalu dekat banget.
4: Oh, terlalu dekat, terlalu
1: dekat sih.
0: Oke okay, sahabat suara, rempih rambut panjang atau pendek?
1: Ini menarik nih.
4: Yang pendeknya bondol polwan gitu ya, yang gini ya. Oke okay, ya
1: oke okay, yeah. Segitu oke okay, oke okay lah
4: pokoknya pendek lah, okay.
3: Panjang segimana?
4: Panjang
1: sepaha.
4: Enggak, sepanjang segimana seginilah.
3: Iya badai lah, badai lah. Panjang
1: seranjang lah rambutnya.
4: Itu total tuh.
3: Kok tahu? Tuh, rambut dua sisi kepang paling.
4: Okay. Yeah. Panjang berarti.
3: Panjang.
1: Panjang.
4: Oke. Okay. Yuk,
0: terakhir.
4: Panjang.
0: Oke, sebelum menjandan sih di klip-klip, diselingkuhin apa selingkuh?
1: Oh.
4: Sakit sih.
1: Diselingkuhin.
3: Diselingkuhin.
4: Mau gua. Diselingkuhin lah.
1: Lu jahatnya.
4: Gua villainnya lah. Hubungan ini.
3: Diselingkuhin gua.
4: Karena udah basic banget kalau orang-orang tuh pasti jawabnya.
3: Selingkuhin.
1: Yaudah gua selingkuh.
4: Basic, gua selingkuh.
1: Selingkuhin. Yaudah, ya. 4 kali.
0: Personal ya.
1: Enggak.
3: Nah pertamanya diselingkuhin. Nextnya diselingkuhin juga aja deh.
0: Jangan pilih selingkuh.
1: Udah ya, sering diselingkuhin jadi selingkuh sekarang.
3: Selingkuh.
0: Jadi selingkuh sekarang terakhir.
4: Jahat sih.
0: Terakhir, ini bukan jawab jujur. Sebutin tipe cewek masing-masing.
4: Iya. Tuh udah tiga barengan ya.
1: Gimana?
0: Gak bisa dong. Gak bisa dong.
4: Jelasin satu-satu. Yang ini aja.
1: Tipe secara apa nih?
0: Jangan ngomong baik ya. Jangan ngomong baik, cantik. Wangi juga jangan.
1: Berarti apa kak?
0: Sifatnya.
1: Oh sifat. Nah, secara okay, sifat ya.
0: Iya.
1: Kalau sifat, wes.
4: Ayo Val, cepet.
1: Lagi.
3: Aduh gue dulu dah.
4: Udah.
3: Pertama harus pinter. Tentu ya.
0: Oke.
3: Okay. Pinter, gak kosong terus.
4: Berwawasan.
0: Bocah kosong Nono ya. Nono.
3: Itu anti sih.
1: Terus
3: pokoknya abis itu. Diajak ngobrolnya nyambung. Tiga itu udah masuk nih kak di aku. Udah aman.
0: Intinya bau, lagi-lagi gak ada masalah.
3: Jangan ngomong itu kan.
1: Gak ada diodilan itu. Gak ada diodilan itu ah.
4: Enggak, itu kan tadi baru tiga. Nah empat limanya ketek dan mulut gak bau.
1: Oke yang keempat gak bau sama sekali di seluruh badannya. Kelima. Nice dream.
0: Oke lanjut coba.
1: Ada
3: aku ya yang ngobrolnya nyambung.
0: Mm-mm.
3: Sama aus tato, aus suka tato, cewek tato.
0: Oh, ya.
3: Memang sama ini aja sih satunya. Yang bisa mengerti pasangannya gitu. Gitu sih.
0: Kalau kamu biasanya pengen di ngertiin itu dari sisi apa sih?
4: Nah, emang selalu pengen ngertiin dia tuh.
1: Per umur
3: dari waktu mungkinnya.
4: Oh, waktu.
3: Sesimpel waktu gitu loh.
4: Oke.
3: Okay. Cuma tato udah itu. Tato.
0: Tato nomor satu.
3: Tato.
1: Eh bau oke okay, berarti ya bau.
3: Enggak, nah itu
4: nomor satu enggak. Tato.
1: Udah.
0: Kalau dia tatoan tapi sebadan-badan dia tatoan enggak mau.
4: Sebadan-badan dan keteknya semua.
1: Matanya full hitam.
3: Ya tapi.
4: Ya itu bagus mau.
1: Gimana itu kan tato?
4: Ya enggak, soalnya kan lu beda.
1: Iya.
3: Tatonya yang inilah, yang style lah.
0: Gimana sih?
3: Yang style. Yang misalnya yang ada tuh tato namanya style-nya tuh old school gitu.
1: American old school gitu. Okay.
3: Jadi dia kecil-kecil. Okay. Kalaupun ada di leher ya yang penting
4: kecil-kecil kayak gitu.
1: Tato Pokemon boleh.
3: Lucu. Ya,
4: yang
3: penting gue tato.
4: Suka banget
3: sama.
0: Suka banget cewek bertato. Oke, lanjut.
1: Kali aku pertama well dressed.
4: Oke, good.
1: Terus wangi.
4: Enggak boleh.
1: Bau. Well dressed, terus
4: wangi.
1: Well dressed. Udah,
4: nama.
1: Udah kan
0: pengertian.
1: Itu betul-betul yang pertama. Terus yang ketiga
5: ini deh, kalau dipijit ini jadi transformer.
4: itu menarik, itu menarik.
5: Jadi
4: nah itu
5: transformer
4: nih. Langka gitu. Tuh bagus.
5: Jadi gue butuh apa pesawat? Ceng.
4: Tidak. Gue yang perhatian, gue suka banget diperhatiin. Terus juga dia. apa gimana? Gak boleh, soalnya gak boleh
2: ajak, cantik, gak ajak,
4: baik.
2: Yang ngajak.
4: Iya, ajak hal-hal baru. Oh, pokoknya suka cewek yang pengertian dan gak ribet dah.
0: Oh, udah, itu.
4: Sama yang ketiga, merhatiin kalender setiap hari.
0: Karena kenapa apa, tuh? Jan, kalau boleh tahu?
4: Selalu ingat waktu dan selalu ingat hari.
0: Karena lo suka lupa.
4: Iya, dan aku juga rencananya kalau emang udah punya pacar, aku pengen ngerayainnya setiap hari. Ini harus set.
2: Bener ya?
5: Tapi lu suka yang kalau makan, makan udah.
2: Itu boleh juga. Dari sini tuh gimana kan gak bisa lihat.
4: Iya.
5: Oh iya, nanti deh guys, lihat
0: aja. Nanti ya. Oke, sahabat suara, udah tahu kan tipe-tipe RN Boys ini seperti apa. Mungkin yang disebut kriterianya boleh langsung DM aja ke IG masing-masing ya. Oke?
6: Memainkan musik pilihan suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kira-kira kenapa ya

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Plumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikan agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan, dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi. Prediksi kebutuhan kurban meliputi sapi 140.745 ekor, kambing 321.872 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Tim Liputan mewartakan.

creating shared value bulog melalui upaya peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Gapoktan Desa Sambirejo yang berada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten

memiliki luas lahan sawah sekitar 183 hektar. Di sana akan mengembangkan budidaya kedelai varietas unggul gerobokan pada lahan seluas 70 hektar pada musim tanam gadu tahun 2026. Melalui program Bulog Peduli Petani, sebanyak 182 anggota Gapoktan menerima bantuan dukungan dana budidaya kedelai dengan nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan.

lokasi tambang itu. Bibit pohon yang ditanam antara lain kopi, jeruk siam, alpukat, dan pohon sawo. Menurut gubernur, sebelum izin usaha pertambangan turun, seorang pengusaha harus sudah memberikan jaminan reklamasi lahan penambangan.

kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pelayanan pengasuhan anak. Menurut Emma, keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsung

0: menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton, Stadion Teladan Medan kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan bergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jateng.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Wow.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makan.

0: nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Tale resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Kok menggalnya harus beda, dari hari ke hari itu harus beda supaya gak dikira orang ini tuh rekaman gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena tadi abis nonton kakak-kakak yang pada jualan live gitu ya. Terus, Kak, ini kok dari hari ke hari ngomongnya sama, ini rekaman ya? Coba kalau misalnya aku nanya dijawab berarti ini live gitu. Makanya karena aku lagi gak tanya jawab sama kamu, cara ngomongnya harus beda gitu. Menggal-menggalnya harus beda, ya kan? Ibarat lauk tuh hari ini sama hari kemarin harus beda. Karena apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita lihat gitu ya, hari ini, apa yang kita kerjakan, itu kalau misalnya sama terus dari hari ke hari, gak ada bedanya dikit-dikit pun ya, nanti jatuhnya gampang bosan. Weekend, ya udah, gak ada happy-happynya. Kenapa? Karena setiap weekend ya tetap sama template yang dilakukan

walaupun menghabiskan waktu weekendnya dengan orang yang sama, ya. Karena ada nih orang yang sama yang kita nggak boleh bosen ngabisin waktu sama dia, tuh, ya kan? Apalagi kalau udah jadi partner, nggak boleh bosen. Jangan bosen-bosen juga. Kalau hari Jumat jam segini, aku yang nemenin kamu ya buat sore kamu yang santai. Even kayaknya di hari ini ada gosip atau fakta. Hari ini tuh kita bakal ngebahas di gosip atau faktanya itu adalah tentang sesuatu yang menarik sih kalau kata aku. Nanti habis ini ya. Sekalian nanti muterin beberapa lagu yang berhubungan dengan hari ini tanggal 22 Mei. Karena ada satu, bisa dibilang mungkin kayak semacam satu peringatan gitu ya. Satu peringatan. Ya kayak semacam subkultur gitu ya, yang ditandai di tanggal 22 Mei ini gitu. Enggak, bukan Indonesia tapi dunia. Lebih kayak ke sedunia gitu. Kayak Udin sedunia. Iya, udah kelihatan ya, udah lebih sembuh ya dari kemarin ya. Ya mudah-mudahan udah gak ngambang lagi aku siarannya. Karena vertigo kemarin, vertigo udah selesai mudah-mudahan ya. Walaupun screen time tetap dikurangin. Kamu juga kurang-kurangin screen time, kita back to analog life dulu ya. Lifestyle, gimana sih ngomongnya? Back to analog lifestyle dulu. Tuh, begitu. Dengerin lagu, ini adalah salah satu kegiatan analog yang bisa kamu lakukan sore hari ini ya. Pastinya barengan sama aku lagi, Liliana Inci, nemenin kamu cuma di Suara Santai.

0: not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Oke, kita sudah ada di Gosip atau Fakta buat hari ini, di mana hari ini adalah tanggal 22 Mei. Ya. Ada yang ulang tahun? Happy birthday buat kamu yang ulang tahun hari ini ya. Tapi tahu gak sih, walaupun di Indonesia ini lagi gak hari libur karena tidak sedang memperingati sesuatu yang spesifik gitu, ternyata dunia nih, untuk orang-orang yang memang mungkin secara musik, terus dalam bidang seni, film, fashion gitu ya, berkiblat pada sesuatu yang bisa disebut mungkin kayak subkultur gotik gitu ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena diperingati sebagai World Goth Day atau Hari Goth Sedunia. Ini kalau misalnya kamu abis ribut ya sama orang terus matanya kayaknya abis agak lebam gitu, ini bisa kamu bilang ini dalam rangka World Goth Day karena matanya hitam. Dan jangan salah loh ya, gotik itu gak hanya berhubungan dengan fashion aja. Make up yang pakai lipstick hitam, rambut yang super hitam, pakaian hitam, atau mungkin alis cacing kalau cewek-ceweknya biasanya. Itu alis Krisdayanti ya, pernah ya. Kayak gitu, pakai alis gitu. Terus sepatu seperti... sepatunya siapa itu ya? Sepatunya ini ya? Aku langsung keinget sepatunya Otong Koil gak sih? Kayaknya tuh yang bener-bener berat, tebel gitu ya. Gak cuman melulu seperti itu ya. Termasuk aksesorisnya. Iya betul, tetapi tidak selalu berhubungan dengan outfit fashion gitu, fashion statement. Gothic itu mencakup lebih luas dari itu. Ya, nanti kita bakal bahas juga kayak apa aja sih gitu ya. Terus emang kalau film tuh kayak gimana? Kalau lagu kayak gimana? Terus cara berekspresinya seperti apa gitu ya. Dan kenapa ada Hari Goth Sedunia di tanggal 22 Mei ini? Begitu. Tapi di Gosip atau Fakta sore ini seperti biasa selalu ada satu pernyataan yang kamu bisa ikutan polling untuk pilih gosip atau fakta, yaitu adalah selain warna hitam, ternyata gotik juga identik dengan warna dark brown. Selain warna hitam, gotik juga identik dengan warna dark brown. Gimana, kamu setuju apa enggak? Kalau setuju boleh pilih fakta, enggak setuju pilih aja gosip dengan ikutan polling di @isuara.smg yang ada di Instagram story.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
8: Suka banget deh sama suara gledek.
9: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
8: Hah? Emang ada?
9: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
8: Wah, gledek ini kesukaanku banget.
10: Hadiahnya apa aja?
9: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
11: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita masih di Gosip atau Fakta. Yang belum ikutan polling, ayo langsung merapat dulu ke @isuara.smg di Instagram Story ya. Karena kita di situ udah ada polling buat kamu bisa ikutan menentukan kamu tuh setuju atau enggak gitu sama pernyataan yang bilang bahwa di hari goth sedunia ini, selain warna hitam, goth itu atau gothic ya, ternyata juga identik dengan warna dark brown. Kalau kamu gak setuju, pilih aja gosip. Kalau kamu setuju, iya kayaknya aku pernah deh waktu itu datang ke pesta gothic gitu. Terus aku pakai dark brown, kayaknya aku tetap gak disuruh pulang. Ah, berarti bisa, kamu mungkin bisa pilih yang fakta ya. Iya kan? Baik banget itu berarti. Nah, ngomong-ngomong soal hari goth sedunia ya. Jadi memang hari ini dirayakan, diperingati untuk merayakan subkultur gotik. Mencakup macam-macam, mulai dari seni tentunya. Seni juga luas banget, kaya banget. Ada musik di situ, ada film di situ, ada mode, fashion, bahkan seni dalam berbagai bidang ya. Luas. Dan tentunya kenapa kok diperingati? Ini fungsinya adalah untuk melawan berbagai stereotip negatif. Stereotip itu berarti selama ini udah ada cap yang disematkan, terutama karena itu adalah cap yang bau-bau gak enak gitu ya, negatif, yang selama ini sering melekat pada komunitas ini, begitu. Dan peringatan ini ternyata bermula di Inggris tahun 2009, di mana saat itu ada satu acara musik di BBC Radio 6 yang mendedikasikan siarannya khusus untuk musik goth pada tanggal 22 Mei. Nah, ini ternyata kemudian menginspirasi perayaan global tahunan ini yang terus diperingati ya setiap tanggal 22 Mei. Begitu. Ya, ya, ya, ya, ya. Menarik ya. Kalau misalnya tentang goth sendiri nih, sebetulnya kalau misalnya dalam dunia musik, karena kita radio ya, kita muterin lagu gitu kan, memang genre musik yang bisa dibilang ikonik ya, itu biasanya adalah goth rock dan juga post punk. Nah, ini kalau misalnya kamu dengerin lagu-lagunya, tadi tuh aku udah muterin lagu paling ceria dari The Cure. Ceria banget. Ceria banget ya tuh, ya kan? Iya, jadi banyak band-band ya, terutama dari Inggris nih, yang ya bisa dibilang identik ya, identik dengan gothic gitu. Goth atau gothic ini memang identik banget sama genre itu tadi yang aku sebutin. Dan itu mencakup juga turunannya gitu, turunan subgenre lain, kayak misalnya kemudian dark wave, death rock, gothic metal gitu. Kalau band-band yang bisa disebut sebagai apa ya, pelopor ya mungkin ya, dari aliran ini, itu kayak misalnya apa ya, yang aku dengerin itu Joy Division, terus The Cure tadi tuh ya, agak-agak march, dia kerasa tajam sih, Editors, apalagi ya, oh ya. Dulu ada, ya, dulu ada nih. Kamu pernah dengerin The Sound nggak, sahabat suara? Nah, ya, toh dia juga Bauhaus, itu The Cult juga benar. Selain itu apalagi ya? Banyak sih harusnya. Oh, iya, aku kemarin habis dengerin Goat Girl. Jadi aku buka di Spotify, terus aku dengerin lagunya Goat Girl, dan waktu itu lagi denger, aku lupa dengerin apa, sampai kemudian di apa namanya, jadi langsung bisa muncul ya, apa sih istilahnya, apa sih, ya ampun, ini bener-bener nih vertigo kayaknya.
direkomendasikan. Direkomendasikan ya untuk dengerin God Girl. Iya. Ternyata asik juga gitu kan. Selain itu apalagi ya? Oh, andalanku ada. Band yang udah nggak tahu vokalisnya nih kemana ya, mungkin pulang kampung ya. Ya itu adalah Block Party. Oh my god, Klaxons. Iya, itu turunannya sih ya. banyak. Jadi macam-macam. Nah, tadi udah diputerin tuh. Salah satunya adalah lagunya The Cure ya. Kali ini aku mau muterin lagunya Editors yang Munich. Tapi kamu kasih tahu dulu dengan cara pilih ikutan polling di @isuara.smg. Selain warna hitam, gotik identik dengan warna dark brown. Gosip atau fakta menurut kamu pernyataan itu? Ya, nanti kita bakal kuak faktanya seperti apa.

101,2 FMI, suara suara warga Indonesia. Bisa dibilang sekarang ini kita tuh kayak udah ketergantungan banget ya sama yang namanya internet. Mau video call keluarga, nonton drama favorit, atau traveling keliling Indonesia, pasti butuh banget jagoan sinyal. Buat kamu yang butuh semua itu, ada kabar gembira nih my friend. Sekarang Smart Friend jagoan sinyal semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Nikmatin sinyal super kuat dan super cepat dari Smart Friend. Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai Smart Friend. Jadi buruan pakai Smart Friend sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smart Friend di outlet terdekat, e-commerce, atau kunjungi social media di @smartfriendworld. Smart Friend, sinyal kuat, super cepat.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgy Taff, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara

0: diputar. Nanti abis ini adeknya ya, yang versi nyaris 2000-an ya kan. Nanti abis ini aku puterin satu. Tapi yang pada belum ikutan, aduh, nungguin apa lagi? Hey, kamu bisa ikutan polling loh di @isora.smg ya. Karena udah di-upload tadi nih tentang white.
1: Lo.
0: Bentar. Hmm? Kok enggak bisa dibuka ya? Oh, udah ada yang ikutan. Oke, thank you ya. Kamu bisa ikutan polling di gosip atau fakta untuk pernyataan yang berhubungan dengan World Ghost Day atau Gothic ya, Gothic hari ini, yaitu adalah biasanya kan Gothic itu identik dengan warna hitam. Nah, ternyata nih selain warna hitam, Gothic juga identik dengan warna dark brown. Kamu setuju apa enggak sama pernyataan itu? Kalau kamu setuju berarti kamu pilihnya fakta. Kalau kamu enggak setuju pilihnya yang gosip gitu ya. Bisa lihatnya di mana, di @isora.smg di Instagram story-nya. Nah, kita mau cerita sedikit nih tentang budaya atau estetika gothic itu sendiri. Kenapa sering banget dipandang atau mendapatkan stereotype yang negatif? Dan itulah sebabnya dicanangkan tanggal 22 Mei ini sebagai World Goth Day gitu. Ya, akibat dari stereotype tentunya, atau mungkin karena ada kesalahpahaman publik ya, generalize gitu ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan goth itu sendiri. Jadi citra ini sendiri, citra goth itu memang lekat dengan yang namanya, kalau secara visual itu serba gelap. Gelapnya itu lebih ke cool. Nah, ini nih. Gelapnya lebih ke cool tone ya. Catat ya. Padahal sebetulnya di luar dari visualnya yang serba gelap ya, goth itu juga adalah subkultur musik di situ, ada seni di situ yang fokusnya pada melankolia. Terus dari lirik-lirik lagunya, biasanya kalau ini lagu ya, itu mengeksplor sisi gelap kehidupan. Terus juga ada romantisismenya biasanya di situ. Dan kalau kita ngomongin soal kenapa ya kok dianggap negatif gitu, karena mungkin stigma media dan kriminalitas bisa jadi ya. Orang-orang seringkali mengaitkan gaya goth itu dengan tragedi atau kekerasan. Ada pernah terjadi nih penembakan di Columbine ya, di mana para pelakunya itu sempat diasosiasikan dengan subkultur ini, padahal mereka, para pelaku itu, tidak mewakili komunitas itu gitu ya. Terus juga seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang mistis, mystical, goib, gaib ya. Kalau goib tuh kayaknya udah lokal ya. Gaib ya. Secara estetika seringkali mengangkat tema kematian, apalagi ya, horor, arsitektur kuno, school misalnya ya. Dandanan yang serba hitam, cat kuku warna hitam, kelelawar, terus sarang laba-laba, sesuatu yang sepertinya tuh sudah lama ditinggalkan gitu. Bahkan juga ya, banyak orang yang mengira bahwa kaum goth itu identik dengan okultisme. Nah, ya, banyak yang mengira bahwa bahwa kaum goth itu identik dengan okultisme atau pemujaan. Tetapi pada faktanya ternyata subkultur ini lebih luas dari itu dan mencakup berbagai latar belakang. Gitu. Gaya berpakaian yang mungkin provokatif juga ya, riasan yang tebal, biasanya memang dominan warna hitam ya. Terus ekspresi yang dingin. Kamu kalau misalnya nonton Wednesday Addams, dia itu kan kayak dingin, cool, acuh gak acuh gitu ya. Semuanya serba hitam, gotik banget nih cewek. Tapi dia keren sih menurut aku, karena dia bisa main cello.

membuat mereka ini disalahpahami ya sebagai sosok pemberontak atau antisosial. Begitu. Jadi ya itu tadi ya. Kenapa kok sering banget nih goth atau gotik itu identik atau diidentikan dengan yang namanya stereotype yang negatif. Kalau secara musik ya tadi udah tahu ya, kebanyakan gothic rock, post punk gitu. Dari tahun 70-an sih sebetulnya ya. Akar-akarnya dari situ. Sampai kemudian ada turunan-turunannya dark wave dan lain sebagainya. Terus yang diangkat dalam liriknya atau tema-temanya biasanya liriknya malah justru seringkali lebih puitis ya. Ada tema-tema melankolis di situ, existentialism. Terus abis ini ada satu lagu yang menurutku ini sebetulnya lagu yang sangat apa ya, kritis ya. Lagu yang sangat kritis dan bisa dibilang ini adalah masterpiece dari band ini. Tentang lebih kayak ke ditujukan untuk Uncle Sam sih ya, lagu yang bakal aku puterin abis ini. Terus juga, nah kita sekarang masuk nih ke selain warna hitam, sebenarnya apa sih warna ya, apa sih warna yang biasa dipakai sama orang-orang gotik gitu. Ternyata gaya gotik itu identik dengan warna-warna gelap, betul, dan yang punya nuansa misterius, lebih ke nuansa cool tone walaupun gelap. Jadi gak heran kalau walaupun untuk memberikan warna kontras ya, ternyata warna merah di sini ada, tetapi merahnya lebih pada merah burgundy, merah yang kecoklatan dan keunguan burgundy. Terus juga deep purple, bukan band. Ini kayak semacam untuk mewakili unsur mistis-mistis gitu ya.

warna perak nih juga ya, silver. Ini adalah pilihan utama dalam gotik ya, logam perak. Untuk memberikan kesan elegan. Biasanya apa nih? Choker. Kamu tahu choker kan? Itu tuh, nah yang di Instagram story yang aku pakai. Itu kalung yang ada kayak runcing-runcingnya tuh. Nah, runcing-runcingnya itu aksesorisnya itu biasanya, atau rantai gitu ya, itu biasanya terbuat dari atau berwarna silver. Terus selain itu ada emerald green. Jadi walaupun ada kesan mewahnya, tapi tetap dapat nuansa kelamnya, dapat anggunnya, elegannya, atau biru tua ya, biru tua yang cenderung ke navy gitu. Ya itu adalah warna-warna yang seringkali dipakai sama orang-orang gotik selain warna hitam. Dark brown ternyata gak masuk, sahabat suara. Aduh, punten. Coba kita lihat berapa yang udah ikutan hasilnya. Berapa persen? 100% kah? 200%? Gak mungkin juga ya 200% deh. Wow, 50-50 ternyata. Ada yang pilih gosip 50% dan pilih fakta 50%. Oke, terima kasih buat kamu yang udah ikutan di gosip atau fakta dalam World Goth Day hari ini. Sudah ikut mensukseskan aku bisa muterin lagu-lagu post-punk juga ya sore ini. Sebelum kita nanti masuk ke Tuan Muda, ada satu lagu tadi aku bilang ini adalah bisa dibilang ya masterpiece dari band ini, yang nggak tahu katanya mau hiatus sampai kapan mereka mau comeback dan lain sebagainya, tapi ini adalah lagu terbaik dari mereka, Block Party with Helicopter.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

PMI suara-suara warga Indonesia. Yes, di sini tempatnya buat kamu yang lagi kangen sama 2000-an. Dulu ngapain rambutnya dicatok? Atau ya sampai bela-belain mendekin seragam. Anak-anak 2000-an banget tuh ya. Segala usaha dikecil-kecilin baju seragamnya. Nah, ini dia ya. Momen buat kamu bisa nostalgia, kita flashback ke 2000-an awal sambil dengerin lagu-lagu yang dulu tuh kayaknya sempet hits banget gitu. Sampai kalau misalnya lagu diputer, itu pasti bikin kamu nyanyi. Jadi buat kamu yang kangen sama 2000-an, ini saatnya buat kamu dengerin Tuan Muda 2000 Music Today.

Belanja di Alfamidi karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Tic Tac snack 100 gram dengan harga Rp6.000. 2 PC sweet bar 20 gram dengan harga Rp9.900. Coco Crunch box 150 gram dengan harga Rp20.900. Weekly cold brew coffee 170 ml dengan harga Rp18.500. Ada juga Kit Kat Choco 220 ml dengan harga Rp8.800. Alfamidi facial tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Sunsilk shampoo hijab 160 ml dengan harga Rp12.900 dan masih banyak lagi yang lain. Untuk promo JSM ini berlaku dari tanggal 22 sampai 24 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: ya di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ini kocak banget sih, pas banget lagu yang diputer Simple Plan with I'm Just a Kid gitu ya. Kenapa aku bilang bisa ngepas banget? Karena di Inggris ini lagi rame banget. Sekarang ini ada tren katanya ya. Tren yang lagi in di sana itu adalah anak kecil pada rame-rame foto pakai kumis. Little man with a mustache. Bisa kebayang gak sih? Kecil-kecil mukanya masih lucu, tapi udah pada kumisan ya. Kenapa mereka pada suka foto pakai kumis? Yang dilawan anak-anak pinter sih. Ternyata mereka melakukan itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan ya. Jadi anak-anak yang ada di sana itu foto pakai kumis untuk bisa menembus sistem verifikasi usia yang diterapkan untuk membatasi akses anak-anak ke situs dewasa. Yang terbukti masih banyak celahnya. Terbukti ya, anak-anak bahkan bisa mengelabui teknologi ini hanya dengan menggambar kumis palsu pakai pensil alis emaknya. Oh my God. Aduh. Sedih begini, gimana sih? Tahu gak sih bahwa ini ada satu survei yang dilakukan gitu ya di Inggris terhadap 1000 anak mengenai sistem pemeriksaan usia di internet. Dan hasilnya sekitar separuh responden itu mengaku mekanisme verifikasi usia itu ternyata gampang buat dilewatin. Terbukti dari mereka berhasil melewati proses atau sistem verifikasi itu. Nah, anak-anak ini ternyata walaupun usianya masih di bawah umur, mereka paham ya berbagai cara nih yang kira-kira harus mereka lakukan untuk bisa nembus pemeriksaan usia tuh apa aja ya gitu. Baik dari pengalaman pribadi maupun informasi yang beredar di lingkungan mereka tentunya ya. Salah satu teknik yaitu adalah dengan menggambar kumis, cambang ya, supaya sistem menganggap bahwa mereka lebih tua tuh. Dan selain itu ya, mereka juga menggunakan cara-cara lain. Beberapa diantaranya mengarahkan kamera ke karakter video game yang terlihat dewasa atau tampak dewasa, atau hanya dengan sekedar membuat ekspresi wajah aneh, ada yang berhasil lolos pemeriksaan otomatis. Aduh, aduh, aduh, gimana dong ya? Wah, ini... ini tentunya kebijakan yang menurutku masih belum mateng ya. Tahu-tahu udah digelontorkan aja. Karena kebijakan ini menuai banyak kritik, udah pasti. Banyak kritik. Dimana berisiko menciptakan basis data sensitif yang rentan diretas maupun bocor gitu. Dan juga ada pihak-pihak yang menilai bahwa aturan ini bisa mengancam konsep internet terbuka dan terdesentralisasi. Wah, mungkin apa ya? Ya katanya kan teknologi udah makin maju ya. Ada kecerdasan buatan di situ yang sudah ditanam di situ gitu untuk melakukan verifikasi. Sama sedikit intermezzo ya sahabat suara. Aku kadang suka geli kalau misalnya kita lagi mau masuk ke satu web gitu ya, ke satu site gitu. Terus abis itu disuruh verifikasi. Dan pertanyaan dari dia adalah gini, are you human? Pengen deh ngetik rasanya, are you? Kan enggak, kamu bukan human, kenapa kamu tanya ke aku, are you human? I am, ya gak sih?

0: Fakta.
1: Halo sahabat suara, waktunya suara fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Chang Shooters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
2: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
3: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga. Kocak lu ah.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke ala rasa dengan suaraku yang sudah mulai serak ini ya. Di ala rasa hari ini kita mau kepribadian ala-ala aja dulu. Sedikit banyak ya kecenderungan dari karakter seseorang tuh katanya bisa dilihat dari banyak hal, termasuk dari gestur kita, gestur seseorang yang terkoneksi dengan kita gitu ya. Lewat apa? Salah satunya adalah lewat salaman atau jabat tangan ya. Cara jabat tangan atau bersalaman seseorang itu katanya bisa menunjukkan kira-kira ini orang tuh cenderungnya kayak gimana ya. Dia orang yang open kah, atau dia justru tipe orang yang menutup diri, atau dia adalah seseorang yang membiarkan orang lain mendominasi suasana dan lain sebagainya gitu. Tipe yang aktif atau pasif gitu ya. Katanya bisa dilihat dari situ. Nah, abis ini aku bakal nunjukin beberapa gambar nih, sahabat suara. Jadi kamu bisa lihat ke @iswara.smg. Di situ kamu bisa pilih kira-kira mana ya yang paling mirip sama gaya jabat tangan atau gaya salaman kamu. Ada gambar yang menunjukkan bahwa dia ini salamannya apa ya? Bisa dibilang tuh kayak membiarkan untuk ibu jari. Jadi semua jari tangannya itu digenggam sama lawan bicaranya gitu ya. Terus juga ada gaya salaman yang naik turun dan letak dari jempol atau ibu jari itu ada di atas gitu. Terus juga ada gambar yang berjabat tangan pakai dua tangan, kayak pakai sarung tangan gitu. Udah salaman, terus habis itu tangan yang satu lagi, misalnya salaman pakai tangan kanan. Nah, tangan kirinya si orang ini juga sambil nempuk-nempuk tuh. Ya. Ada yang disebut dengan jabat tangan ikan basah atau mie basah. Ini untuk menggambarkan bahwa salamannya kayak lemes aja, seperlunya gitu. Kayak enggak ada effort, jadi kayak udah cuman kasih tangan aja gitu ya, lemes aja. Dan gambar yang satu lagi itu adalah gambar kayak iket wortel ya. Gambar iket wortel ini adalah gambar berjabat tangan seperlunya, tapi bukan yang lemes gitu ya. Jadi bukan yang lemes gitu. Nanti kamu bisa lihat gambarnya. Menurut kamu kalau kamu salaman tuh kira-kira yang paling mirip tuh yang mana sih gitu ya? Apakah mungkin ada yang salaman kenceng terus habis itu naik turun gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Bisa langsung cek aja ke @iswara.smg, nanti kita bakal lihat ya kecenderungan kepribadian atau karakternya itu kayak gimana sih.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah di Olah Rasa lagi, dan kita lagi tes kepribadian ala-ala ya, for fun aja. Kita mau lihat nih sisi lain mungkin dari seseorang lewat cara salamannya gitu ya. Iya, ini emang tadi yang aku upload tuh memang gak ada nomornya ya. Jadi nomornya mulai dari kiri paling atas, nomor 2 itu kanan atas, nomor 3 itu kiri bawah, nomor 4 tengah bawah, dan nomor 5-nya itu adalah kanan bawah. Gitu, seperti biasa ya. Seperti biasa. Begitu. Nah, ini udah ada yang ikutan tadi kasih tahu kalau dia itu biasanya salaman salamannya dia itu dengan cara dipegang dua tangan. Oh. Jadi salaman terus pakai tangan kanan, tangan yang kirinya tuh kayak mantepin salaman ya gitu. Gitu kan? Iya. Orang yang seperti ini ya, orang yang kalau salaman tuh kayaknya nggak mantep gitu kalau pakai cuman satu tangan doang, tapi harus diikuti dengan tangan yang satu lagi. Ini bisa menunjukkan apa ya gitu. Oke, jadi orang yang kalau bersalaman itu harus pakai dua tangan ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang ya yang bisa dibilang antusias gitu ya. Dia adalah orang yang antusias dan dia adalah seseorang yang punya kecenderungan siap gitu untuk membentuk atau membangun relasi dengan seseorang yang disalamin itu. Itu seperti tanda kesiapan ya. Dia juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kontrol atas dirinya. Jadi seperti ingin memberikan gestur itu memberikan sinyal bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan. Dia adalah seseorang yang bisa dipercaya dalam relasi yang bakal dibangun ini. Gitu. Salamannya pakai dua tangan. Gitu ya, dia bisa tuh mengambil kontrol atau memiliki kontrol penuh atas dirinya. Begitu orang yang kalau salaman pakai dua tangan. Ya kan? Ya. Nah, terus selain itu apalagi ya? Bisa jadi mungkin dia adalah seseorang yang punya sifat jujur, terbuka gitu. Tetapi kalau nih ya, kalau kedua tangannya itu, ini kan dia salaman pakai dua tangan. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau tangan keduanya itu ditaruh di punggung tangan lawan salamannya, itu menandakan bahwa dia orangnya siap untuk atau terbuka untuk berdiskusi, siap untuk ngobrol, siap untuk mikir bareng gitu. Nah, kalau ya kedua tangan keduanya itu diletakkan di atas tangan lawan, itu berarti ingin menunjukkan batas. Ingin menunjukkan batas bahwa dia sedang berusaha melindungi dirinya. Gitu, kecenderungannya seperti itu. Ya, kalau kamu salamannya kayak gimana? Coba kasih tahu ya. Gambar yang mana tuh yang paling mirip sama gaya kamu kalau lagi salaman sama orang?

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yes, balik lagi barengan sama aku Angie. Dan kita lagi di olah rasa yang maunya dipegang tangannya. Awas jatuh kayaknya, makanya kemarin udah jatuh. Handphone ini terancam jatuh lagi ya. Ini gak tahu kenapa ya, kalau misalnya coba aja nih ada Pak Udin ya datang ke sini ya, teknisi andal kita. Udah dia kalem loh. Nurut dia, tapi begitu nih udah. Coba kasih tahu, nih tadi ada fan, dia bilang salamannya ditarik kayak siapa namanya? Kayak Mr. Trump ya berarti ya. Itu kalau misalnya salamannya ditarik, okay. Orang yang salamannya ditarik ini di gambar ini enggak ada sih di atas aku. Ya, ada tuh kecenderungannya justru yang kalau yang pertama itu yang paling atas itu salaman pakai dua tangan. Terus itu pun ada yang berbeda ya. Apakah dia di punggung tangan lawan atau di bagian atas tangannya? Terus juga kalau yang gambar sebelahnya lagi itu yang paling atas, tapi sebelahnya itu adalah dia tuh kayak semacam apa ya? Dominan. Jadi salaman ini tangan kanan aku ya. Ini kan mirroring. Salaman, tapi abis itu kita sambil gini loh. Jadi punggung tangannya di bagian atas kita tekuk gitu. Terus gambar yang ketiga itu dia ada kecenderungan kayak semacam apa ya? Ya udah salaman ngikutin aja, ngikutin mungkin agak telapak tangannya di cenderung mengarah ke atas ya. Yang keempat itu gambar ikan ya, itu kayak ikan lemes, ikan mati. Ada yang bilang kayak salamannya kayak mie basah gitu ya. Jadi lo kayak ya udah nempel aja. Salamannya nempel. Sedangkan gambar kelima itu ada gambar wortel ya, itu kayak lagi megang, kayak lagi nyubit iketan wortel gitu loh. Pasti tahu, coba deh. Coba kamu cari wortel dulu seikat. Nah, kamu coba genggam si wortel-wortel itu ya. Jadi bentuk tangannya tuh juga agak berbeda ya. Bukan begini tetapi dia kayak agak apa ya? Susah ya bilangnya ya. Ya, pokoknya kayak nyubit wortel deh gitu ya. Kalau ada yang tadi bilang salaman tapi ditarik ya. Salaman tapi ditarik. Oke, yang itu dulu berarti. Pada penasaran ya. Kalau salaman tapi ditarik, apa ya yang bisa dilihat ya dari orang ini? Orang yang kalau misalnya salaman itu cenderung sambil menarik tangan dari lawan bicaranya. Pertama ya, pertama yang paling terlihat adalah orang ini punya kecenderungan menginginkan untuk dia menjadi fokus. Dia menjadi fokus dari lawan bicaranya gitu ya. Terus juga ada kecenderungan orang ini dominan, dia ingin memimpin, memberikan sinyal untuk memimpin interaksi gitu. Dia pengen memberikan sinyal untuk si lawan bicaranya tahu bahwa dia ingin memimpin interaksi ya di antara mereka. Terus apalagi ya yang bisa dilihat ya, mungkin orangnya juga cepat akrab, cepat cair gitu ya. Apa yang cair? Wah, turun duitnya, turun. Cepat akrab, bisa jadi mungkin karena dia adalah seseorang yang ekspresif, orang yang hangat ya, orang yang terbuka juga. Terus bisa jadi mungkin dia adalah seseorang yang selain fokus ya, selain dia ingin, yang pertama kali dia ingin orang atau lawan bicaranya fokus ke dia ketika dia menarik ya. Orang yang kalau salaman menarik itu juga adalah tentu dia adalah orang yang percaya dirinya tinggi. Nah itu, dua hal itu dulu ya. Dia pengen lawan bicaranya fokus ke dia dan dia adalah orang yang punya kepercayaan diri tinggi. Dan kemudian dia mungkin orang yang memang hangat, cepat akrab, ekspresif. Selain itu juga dia ingin menunjukkan atau memberikan sinyal ingin mendominasi ya, dominan ya dalam interaksi gitu. Nah ini dia nih, kalau tarikannya itu cukup kuat dirasa sampai agak menghentak ya,
bisa jadi nih dia ingin tanpa sadar dia itu orangnya sedikit posesif. Ada kecenderungan posesif. Jadi memberikan kesan overpowering ya, seolah ingin mendominasi ruang personal. Gitu. Ini kalau misalnya hubungan bisnis, kamu mungkin kayak bisa, oh, udah berarti aku udah prepare nih kalau ngadepin orang yang cara salamannya kayak gini udah tahu nih. Tapi kalau misalnya ini hubungan romantis, wah, apakah kamu siap diposesifin? Tapi itu bentuknya baru kecenderungan, belum tahu ya kedepannya dia seperti apa. Mungkin itu adalah gestur yang memang biasa dia lakukan karena orang-orang di sekelilingnya dari kecil kalau ngajak dia salaman kayak gitu. Dan menurut dia kayaknya oke nih cara salaman yang seperti ini, mungkin aja gitu. Kalau kamu cara salamannya kayak gimana, coba kasih tahu dulu. Tadi ada yang udah ini sambil dua tangan, yang satu memegang ya. Yang dua tangan nih juga tadi udah. Kalau kamu salamannya mirip yang mana gitu. Itu cara salaman profesional gak sih? Yang mana tuh? Kakak Bams itu yang mana cara salaman profesional? Gak selalu. Itu yang ikan lemes ya, itu belum tentu profesional. Itu adalah cara bagaimana orang bersalaman aja sih, secara general. Bisa jadi orang bahkan tidak berpikir bahwa oh ini urusan profesional, jadi aku kalau salaman dipisahkan antara salaman pribadi, personal dan profesional. Nggak selalu semua orang itu membedakan. Ada orang-orang yang memang ya udah gue kalau salaman kayak gini orangnya gitu. Ada banyak bahkan ya, malah justru tidak banyak orang yang memisahkan antara salaman profesional dan salaman yang personal. Coba kamu kasih tahu kalau kamu salamannya lebih ke cara salaman yang mana. Mau ikut gambar boleh, ikut yang gak digambar abstrak juga ayo.

Because my dreams are bursting at the seams.

aku pernahkah disalamin orang kayak gitu? Kayak mana? Kayak ikan. Yang kayak ikan lemes itu tadi. Tadi ada yang bilang harus diayun walaupun sedikit gitu ya. Orang kalau salaman. Tadi juga ada yang Pak Bams tadi juga bilang kalau salaman harus apa yang diayun gitu. Selain ada yang ditarik kayak Mr. Trump tadi tuh, ada yang kalau salaman itu diayun gitu ya. Kalau salamannya diayun gimana ya gitu. Nah, dia ini orangnya tergantung juga sih sebenarnya, dia tuh ngayunnya heboh atau ngayun wajar aja. Iya kan? Iya. Tetapi begini. Secara garis besar, orang yang kalau salaman diayun itu sebetulnya menunjukkan bahwa orang ini tuh energinya besar. Terus dia juga orang yang ekspresif. Gak mungkin sih. Aku bilang jarang karena aku belum pernah ketemu dengan orang yang kalau salaman diayun itu dia sambil cembrut kayak mau marah sama aku, belum pernah sih. Jadi kayak yang lebih kayak menunjukkan antusiasme ya, dia menunjukkan antusiasme di situ. Terus juga apalagi ya yang bisa dilihat ya. Mungkin yang bisa dilihat adalah dia ini tipe orang yang ya tadi itu energinya besar. Terus kemudian dia itu orang yang ekspresif, orang yang mungkin dia ingin menunjukkan kesan bahwa dia adalah orang yang hangat, ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hangat, gitu. Antusias sudah pasti, friendly, gitu ya. Dia pengen terlihat hangat, friendly, gitu. Terus juga bisa jadi emang dia tuh pure extrovert orangnya. Jadi memang energinya dia itu terkumpul ketika dia itu dapat relasi, maksudnya berelasi dengan orang di luar dirinya. Semakin banyak atau orang-orang baru, ketemu orang-orang baru, semakin dia semangat dan semakin energinya itu banyak meluap gitu. Dia apa ya, seringkali mungkin jadi kayak orang yang bakal bisa mencairkan suasana. Kalau misalnya suasananya agak nggak enak, nanti dia yang bakal mulai itu, kayak misalnya, ayo, oh, jangan di depan pintu gini lah, kayak orang lain aja gitu. Sering kan ketemu sama orang yang kayak gitu. Jadi yang dia itu pencair suasana, yang memulai untuk kayak membawa, ibaratnya kalau ada sebuah acara, dia itu hostnya. Dia itu yang menggiring ya, mengiring dan menggiring acara. Maunya tuh dibawa kemana? Gitu. Mau dibawa santai, mau dibawa lucu, mau dibawa jadi serius, mau langsung masuk ke inti obrolan, atau mau basa-basi dulu. Itu kayak dia merasa udah semacam tugasnya dia tuh begitu. Itu kecenderungan tipikal dari orang yang kalau salaman diayun, terutama kalau ayunnya kenceng ya. Bisa menunjukkan juga bahwa orangnya ini mungkin ceria, terus ya ramah, supel gitu ya. Terus orangnya mungkin kalau misalnya ayunannya ringan aja, dia ya lebih kayak emang orangnya tuh ramah. Tapi kalau misalnya ayunannya kenceng, kayak kenceng banget gitu, mungkin menunjukkan tadi tuh bentuk dominasi, bahwa dia tuh ada kecenderungan dominan, percaya dirinya tinggi gitu ya. Ada lagi tadi yang mana? Yang kayak ikan mati ya? Kayak ikan mati. Dia aneh sih dia bilang gitu, yang salaman kayak ikan mati ya. Jadi itu kayak kita udah siap salaman nih. Ini tangan kanan aku ya. Ini kan kita mirroring. Di live TikTok aku udah banyak yang komen nih sahabat suara. Nah, mirroring ini tangan kananku. Udah siap mau salaman gini kan? Halo gitu, salaman gini. Terus si orang ini tangan kanan dia juga, dia ngasihnya gini. Terus begitu kita udah mau nyalamin, dia cuma ngasih ujung jarinya doang. Nah, kira-kira seperti itulah gambar si ikan mati tadi. Menurut WR, kita gak ada salah, tapi kayak gak mau disalamin gitu kan. Apakah emang artinya seperti itu ya? Begini. Orang-orang yang kalau salaman itu gayanya kayak lemes atau kayak mie basah ya, kayak mie lembek gitu. Justru bukan kita ada salah atau enggak.

0: motivasi. Lebih kecenderungannya itu sebetulnya menunjukkan seberapa antusias dia ada di situ atau terkoneksi dengan orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Jadi bisa jadi itu menunjukkan kecenderungannya begini, mungkin menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli ya. Dia juga tidak ingin keberadaannya itu terlihat menonjol. Pengennya ya udah pokoknya gue di sini, ya udah gue disuruh datang, gue datang gitu. Tetapi juga bisa jadi mungkin menunjukkan seseorang ini memang bukan tipikal orang yang mudah diajak bicara, terutama untuk hal-hal yang dalam, serius, dan berujung pada komitmen. Kecenderungannya seperti itu. Ya, tapi kita lihat lagi balik. Ini kamu salamannya sama orang mana? Ada beberapa negara mungkin yang memang kalau salaman, terutama untuk perempuan, itu memang salamannya harus kayak kaum bangsawan gitu guys. Cuman ngasih ujung jari doang gini. Ngasihnya gini doang. Ya, jadi oke, seperlunya aja. Itu adalah tanda sopan untuk memberikan batas ya, bahwa ada batas gitu. Jadi enggak mau ngelanggar batas-batas itu. Jadi itu bentuk kesopanan untuk budaya tertentu seperti itu. Terus juga ada kesan nih kalau orang salamannya kayak ikan lemes tadi itu, adalah mungkin aja seseorang ini selain tadi ya, sebenarnya dia enggak terlalu peduli dengan acara itu atau keberadaannya dia di situ. Dia juga adalah tipe orang yang sebetulnya mudah didominasi dalam kehidupannya ya, di luar acara itu ya. Tetapi dia adalah orang yang kecenderungannya mudah didominasi. Begitu. Baik lagi ini bentuknya kecenderungan ya. Jadi enggak yang melulu oh berarti kalau begini A B gitu ya. Begitu guys. Udah, gak ada lagi ya. Enggak pada penasaran apa yang gambar nomor 2 di atas. Itu sebenarnya bentuk dominan ya. Jadi kalau misalnya nih kamu salaman sama seseorang, terus si orang ini salamin kamu sambil gini. Hey, ngasih dengan posisi kayak mas-mas rapper biasanya. Biasanya gitu ya. Ngasih tangannya tuh kayak mas-mas rapper gitu. Jadi punggung tangannya di atas gini, agak cenderung di atas. Terus habis itu dia salamannya tuh sambil gini. Sambil, nah. Ini kayak harus ada visualisasinya banget ya. Harus ada visualisasinya banget. Ini adalah merupakan bisa jadi bentuk atau kecenderungan agresivitas. Bentuk agresivitas seseorang. Selain itu bisa juga menunjukkan sikap dominasi. Balik lagi kayak tadi, dia ingin mendominasi. Dia ingin menunjukkan, memberikan sinyal bahwa dalam interaksi ini kontrol ada di dia. Gitu. Tapi di satu sisi bisa juga, karena tadi tuh gaya salaman begitu emang gaya mas-mas rapper gitu ya. Emang gayanya kayak gitu. Apalagi ditambah dengan tepukan di pundak begini, habis salaman terus tepuk di pundak, itu adalah cara untuk menunjukkan kehangatan atau keterbukaan, kedekatan, bahwa dia siap untuk terlibat dalam acara pada saat itu. Entah itu kayak misalnya di podcast atau ngobrol atau diskusi atau dia jadi narasumber misalnya gitu. Dia kayak menunjukkan bahwa gue ready, gue terbuka, gue siap, dan gue percaya diri, lo bisa andelin gue. Gitulah kira-kira ya. Terima kasih ya buat sahabat suara yang udah nunjukin cara salamannya, termasuk tadi cara salaman Mr. Trump katanya yang ditarik. Bisa dicoba tuh ya buat cowok-cowok, siapa tahu bisa. Aku suka sama cowok yang mendominasi. Cie, bisa jadi kan? Gak tahu deh. Iya. Bisa jadi ada orang-orang di luar sana yang juga memperhatikan setiap gestur yang kita berikan, bentuk respon kita, bagaimana kita bereaksi. Bahkan hanya lewat sunggingan senyum, tatapan mata, apakah kita menunduk atau melihat ke depan, apakah postur tubuh kita kayak ngelentru gitu ya, atau terlihat siap gitu, dan lain sebagainya. Posisi kaki ternyata bisa menggambarkan atau menjadi cermin ya, seperti apa sedikit banyak seseorang itu. Terima kasih udah dengerin Olah Rasa, udah dengerin dari jam 4 sore juga di Suara Santai. Besok hari Minggu kita ketemu lagi. Pastinya buat yang suka lagu-lagu K-pop, aku bakal balik lagi jam 10 pagi hari Minggu sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan ya, Ibu Guru Matematika, Kakak Kipi itu juga bakal ikut siaran. Jadi dia mudah-mudahan kuat dalam puasanya ya, menjelang Idul Adha tuh. Jadi aku siaran bisa ditemenin gitu sama kontributor. Kita bakal muterin lagu-lagu K-pop yang kamu suka. Request boleh ya. Lilian Angie pamit bareng sama Bebski, broadcast operator buat malam ini. Buat kamu yang udah mau malesapan, malam Sabtuan, karena malam mingguannya masih besok ya. Hati-hati di jalan, tapi kalau misalnya mau nyantai-nyantai aja weekend ini di rumah ya, me time-nya di rumah aja. Selamat menikmati me time kamu. Bye-bye, happy weekend.
1: Senang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara ya. Bertemu lagi dengan mas-mas keriting ini. semua ya. Aku tuh sekarang seneng loh kalau misal nge-repost story Suara tuh. Yang tau gak sih flyer sebelum siaran? Buh. Di situ bro, aku terlihat tampan dan berani. Terima kasih Iza ya. Sumpah sahabat suara, itu Iza ngefotoinnya bagus banget. Itu kelihatan kayak udah putih, bukan putih sih, lebih ke apa ya? Lebih ke tan skin, widih. Selera bule aku mah. Sini mah mainnya di bule kita, kita mainnya di bule. Ya gak tan skin, terus habis itu juga gayanya cool gitu. Udahlah. Tinggal itu aja aku di calling sama Louis Vuitton ya gak? Buat jadi model. Kayaknya ini aku masih tidur deh, ngimpinya ketinggian. Aku yakin kamu juga lagi OTW buat mimpi ketinggian ya sahabat suara. Soalnya kan kamu baru pulang kerja. Terus juga tadi cuaca Semarang, kamu tahu gak tadi siang? Ih ya Allah, petirnya bro tadi siang bro. Tuar, tuar, tuar, saut-sautan bro kayak pantun. Sumpah, itu serem banget itu. Dengan kan abis Jumatan gitu kan, sana tuh mau tidur siang. Udah tuh mau bobo siang gitu kan. Terus denger petirnya tuh kayak astagfirullahaladzim. Aku kira udah kiamat bro, soalnya sumpah kayak sinetron itu, petirnya kayak sinetron azab, tau gak sih? Yang bener-bener tubar, tubar, tubar gitu. Tuh aku takut bro, itu aku cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu sambil menenangkan diriku ini. Tapi jujur aja cuaca Semarang tadi bisa dikatakan apa ya? Badai ya kayaknya ya. Ya meskipun dari jam 8 pagi tuh panas banget tuh. Jam 8 pagi tuh udah panas, tapi mulai jam 12 habis Jumatan tuh lama hujan turun tuh. Keroyokan ya enggak? Aku yakin kamu yang di kantor gitu kan kayak ya hujan enggak bisa makan siang nih. Terus bad mood, bad moodnya jangan sampai dibawa ke rumah. Mendingan sebelum istirahat, ya enggak? Kamu dengerin nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra. Soalnya aku udah nyiapin beberapa berita terbaru nih, dan juga bakal muterin asik, musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran nih hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra. Oke? Okay?

dikirim ke bumi orang-orang.

FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi kan kita tahu nih, kalau misalnya keadaan dunia itu lagi gak baik-baik aja, ya gak? Apalagi Indonesia. Jujur tadi aku ngeliat berita tadi pagi tuh IHSG kalau gak salah turun banget. Terus dolar juga di angka 17.700. Waduh. Ini nih yang ngebuat kayak mungkin Indonesia tuh udah mulai warning nih ya, dan mulai berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan lebih ketat lagi di dalam pengawasan di setiap kementeriannya. Nah nih, termasuk juga di Kementerian Keuangan, salah satu kementerian yang paling strategis nih kalau misalnya ngomongin ekonomi ya. Jadi baru aja Purbaya Yudhisadewa selaku Menteri Keuangan menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama jika memang terbukti secara hukum menerima suap sebesar 2,9 miliar rupiah. Wow. Ini nih yang bikin aku suka nih sama Pak Purbaya ya. Soalnya dia bakal ngasih sanksi tegas buat orang yang terbukti menerima suap. Nah, pernyataan itu muncul setelah nama Jaka disebut dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret bos Blu-ray Cargo John Field. Jadi sekarang kasusnya itu masih berjalan, masih dalam proses hukum lah, dan masih dalam persidangan. Dan ini penting banget buat diingat ya, karena saat proses seperti ini tuh berlangsung, semuanya tuh masih menunggu pembuktian hukum, sorry. Tapi begitu kabar kayak gini muncul, biasanya respon publik itu langsung cepet, apalagi di keadaan yang kayak sekarang nih. Dan kita kalau misalnya dengar angka miliaran rupiah, reaksi orang kan kadang langsung otomatis tuh, bentar miliarnya berapa tadi gitu kan, soalnya kan banyak banget tuh miliar rupiah tuh ya. Kalau dihitung-hitung sendiri dalam kepala ya mungkin harus nabung beberapa tahun dulu ya baru bisa dapat miliaran rupiah. Dan bahkan gak selesai-selesai tuh ngitungnya kalau misalnya diduitin duitnya. Nah jadi menurut informasi yang muncul di persidangan, jaksa mengungkap adanya dugaan aliran uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar 2,9 miliar rupiah yang disebut berkaitan dengan perkara ini. Waduh, banyak juga ya. Dan kasusnya sendiri berhubungan dengan dugaan suap serta fasilitas percepatan impor barang yang nilainya itu disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Dan kalau ngomongin impor, mungkin sebagian orang langsung ngebayangin kapal besar, kontainer, pelabuhan, ya nggak? Barang dari luar negeri. Padahal di balik proses itu ada sistem yang panjang banget. Ada izinnya, ada administrasinya, ada pengawasan, ada aturan. Makanya nih, posisi seperti bea dan cukai ini tuh punya peran yang penting banget. Karena tugasnya itu berhubungan langsung dengan keluar masuknya barang dan aturan negara. Nah, yang menarik dari respon Menteri Keuangan adalah kalimatnya yang cukup jelas. Beliau menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses persidangan. Tapi, kalau terbukti secara hukum, siap mengambil tindakan tegas. Artinya, proses hukum itu tetap berjalan dulu. Karena di negara hukum, keputusan itu emang harus berdasarkan pembuktian, ya nggak? Bukan cuma sekedar kayak dugaan doang. Ah, ini dari muka-mukanya korupsi deh, nggak boleh tuh kayak gitu. Nah, karena kan kita kan juga sekarang hidup di zaman yang begitu cepat ya. Kadang tuh sebuah berita tuh baru muncul pagi, siang udah penuh komentar. Sore udah, orang udah bikin kesimpulan sendiri itu. Nah, makanya proses hukum itu harus dilihat secara seksama nih. Ini kan juga masih jalan juga. Ada penyelidikan, ada sidangnya, ada buktinya, ada saksinya, ada tahapan yang emang perlu waktu. Makanya nih, kadang kita tuh juga diingatkan untuk pelan-pelan mencerna informasi juga. Karena sekarang tuh satu potongan video, satu foto, atau satu cuplikan berita bisa langsung beredar di mana-mana. Dan kadang nih ya, orang baru baca judul aja langsung buka kolom komentar. Padahal isi beritanya belum selesai dibaca. Kamu pernah gak ketemu tipe yang kayak begitu? Apa jangan-jangan kamu yang kayak begitu nih? Tenang, gak bakal aku judge, aman aja. Karena jujur aja ya, kita semua tuh mungkin pernah ngelakuin hal itu. Dan dari berita ini juga ada satu hal yang sering jadi harapan masyarakat setiap ada kasus kayak gini, yaitu soal transparansi. Balik lagi, transparansi. Karena orang tentu berharap proses hukum itu berjalan jelas, terbuka, dan juga hasilnya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Supaya publik itu juga tahu arah penanganannya itu kayak gimana. Nah sekarang aku juga mau tanya ke kamu lagi nih, kalau ada berita yang lagi viral dan rame dibahas, kamu tipe yang langsung ikut komentar atau tim yang Ntar perkembangannya ke arah mana dulu deh, aku lihat ntar kayak gimana nantinya gitu. Karena kadang internet tuh kayak grup keluarga, ya gak sih? Beritanya tuh datang cepet, tapi klarifikasinya tuh suka nyusul belakangan.
Ya sahabat suara, kita tunggu aja lah ya gimana proses hukum kasus ini berjalan ke depannya. Dan semoga apapun hasilnya nanti, semuanya itu berjalan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.

0: bedanya apa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Memperbaiki Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Hah?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: rupiah yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan aku tuh lagi ngerasa, sebenarnya ya sahabat suara, aku tuh lagi ngerasa, gimana ya, lagi ngerasa seneng, tapi tuh kayak ini senengnya bukan karena apa ya, bukan karena aku seneng meraih ini sendiri, tapi kayak ini loh bukti kalau misalnya ada orang kerja keras dan berbuah manis. Jadi akhirnya Cristiano Ronaldo nih sahabat suara, salah satu role model pekerja keras dunia, akhirnya doi mengangkat trofi setelah menunggu 5 tahun. Aku sebagai fans Manchester United, melihat mantan pemain Manchester United berkembang itu aku seneng banget. Dan buat ukuran pemain sekelas Cristiano Ronaldo 5 tahun tanpa gelar itu rasanya ya mungkin kayak nunggu makanan datang pas lagi lapar berat ya. Kan soalnya superstar kan dia kan. Dia ya bisa dikatakan apa ya? Manusia setengah robot lah. Tapi kan umurnya emang udah enggak muda lagi, ya enggak? Tapi menurutku ketika umurnya di umurnya dia sekarang dan dia bisa mengangkat trofi itu udah keren banget menurutku. Kalau enggak salah umurnya berapa sih? 33 berapa ya? Pokoknya itu udah mau 40 deh kalau enggak salah. Nah, mega bintang asal Portugal itu sukses membawa Al Nassr menjuarai Saudi Pro League musim 2025-2026 setelah menang meyakinkan 4-1 atas Denmark di laga terakhir musim ini. Dan pertandingan terakhirnya juga enggak main-main, karena kalau namanya Cristiano Ronaldo tuh momen penting itu tuh kayak panggung favorit dia. Di laga penentuan gelar ini, Ronaldo tuh tampil gila banget dengan mencetak 2 gol. 2 gol lainnya disumbangin sama Sadio Mane dan juga Kingsley Coman. Dan hasil itu memastikan Al Nassr finish di puncak klasemen dengan selisih 2 poin atas rival mereka yaitu Al Hilal. 2 poin itu tipis banget. Jujur ini match yang tegang banget. Bayangin kalau kamu jadi fansnya Cristiano Ronaldo yang garis keras ya. Detik-detik terakhir musim tuh rasanya tuh bukan lagi nonton bola, tapi lebih kayak ikut ujian hidup, ya enggak? Kayak kemarin tuh fans Arsenal tuh, itu kan juga ngeliatin matchnya Manchester City kan. Itu kalau misalnya Manchester City menang, udah tuh pusing tuh pasti itu dia tuh. Tapi yang bikin cerita ini menarik bukan cuma soal Al Nassr juara, ini soal Cristiano Ronaldo. Karena gelar ini tuh jadi trofi pertamanya bersama Al Nassr sejak bergabung di akhir tahun 2022. Dan lebih spesial lagi, ini mengakhiri puasa gelarnya sejak terakhir kali juara bareng Juventus pada tahun 2021. Coba ya kita pikir bentar gitu. 5 tahun tanpa trofi buat pemain biasa mungkin ya udah gitu. Tapi ini Cristiano Ronaldo. Orang yang selama karirnya tuh isinya ya piala, rekor, Ballon d'Or, penghargaan, dan juga momen-momen ikonik. Makanya banyak orang tuh mulai bertanya-tanya gitu, beberapa tahun terakhir ya, masih bisa gak ya? Ini Ronaldo meskipun udah tua masih tajam gak ya? Masih lapar gelar gak ya? Dan jawabannya langsung tuh, lihat statistik musim ini. Oh umurnya 41, sorry, umur 41 tahun loh. Tetap cetak 28 gol dan finish di posisi 3 top skor liga. 28 gol di umur 41 tahun. Ini kadang bikin orang seusia 20-an tuh kayak jago banget nih Om Dodo ya. Aku 25 aja belum pernah mencetak skor tuh aku. Ngegolin belum pernah tuh aku tuh. Apalagi ke aku ya umur 25 aja ibaratnya ya, ini Ronaldo tuh umur 41 tuh udah

bayangin selama itu tuh tren rambut berubah, handphone berubah, media sosial berubah, dunia berubah. Tapi Cristiano Ronaldo masih lari di lapangan sambil cetak gol. Woi, respect ya. Respect, kita angkat topi buat Om Dodo. Dan untuk menghormati Om Dodo, mari kita doakan Om Dodo dengan doa yang baik-baik dan juga selebrasi yang biasa dia lakukan, oke? 1, 2, 3. Suuuu!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya. Dan kita tahu keadaan sekitar kita itu lagi enggak baik-baik aja. Iya, IHSG turun ya enggak. Terus rupiah juga. Ya.
1: 17.700. Jujur 17.700 itu gede banget sahabat Suara. $1 17.700. Itu ntar kalau katakanlah buat beli oli bensin itu pasti naik semua tuh harga. Tapi ya,
0: ya udahlah ya, aku nggak pengen bikin kamu sedih-sedih terus. Kita malam ini seru-seruan aja ya. Buat kamu nih yang mungkin pengen seru-seruan dengan cara dibacain zodiaknya, nah cocok. Malam ini aku pengen bacain ramalan zodiak buat tanggal 23 Mei 2026. Jadi buat kamu nih yang memang pengen dibacain zodiaknya, langsung aja hubungin aku di 0811-2700-902. Itu langsung aja kamu kirim ke aku tuh. Katakanlah modelnya nama terus zodiak gitu ya. Ntar biar aku bacain deh. Dan balik lagi ya, sebenarnya kalau seru-seruan gini jangan terlalu dianggap serius. Karena prediksi atau ramalan ini tuh cuma informasi yang buat seru-seruan aja lah. Ya aku berharapnya sih ini jangan dijadiin itu ya, pegangan dalam mengambil keputusan ya. Ya anggap aja ini hiburan sebelum tidur lah. Seru-seruan aja. Kalau misalnya emang agak sedikit nyerempet ke kamu dan cocok, ya berarti itu aja. Berarti oh gitu. Gitu aja, gak usah terlalu dianggap serius lah ya. Oke, aku tungguin pokoknya kamu pengen dibacain zodiaknya apa. Bisa langsung chat di nomor yang tadi atau mungkin join ke live TikTok kita ya di @iswara.smg, sekalian seru-seruan bareng sama aku di sana. Oke? Aku tungguin sahabat Suara.

tanggal 23 Mei besok. Dan di live TikTok ini udah pada rame, udah pada antri nih ya. Ada yang minta dibacain zodiaknya, ramalannya kayak gimana buat besok. Dan ada juga yang pengen dibacain kodamnya. Oke, aku juga bisa baca kodam ini mah. Penyari suara mah harus serba bisa, sahabat suara, ya gak sih? Harus bisa nge-rap, harus bisa baca kodam, bacain ramalan bintang, kartu tarot, orang pintar, pembaca nasib. Endingnya mah nyanyi ya. Ini ya, langsung aja nih ya ke antrian pertama. Selamat datang Kak Erika dengan zodiak Libra. Kak Erika dengan zodiak Libra ini L ya, depannya L, lahir di antara tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Nah, untuk ramalan tanggal 23 Mei 2026 bakal ada keuntungan karir dan juga pertumbuhan finansial yang sangat mungkin terjadi di hari itu. Namun, penting diingat agar kamu nggak mengabaikan keluarga kamu demi mencari keuntungan materi. Karena faktanya, kamu juga bakal merasakan lonjakan spiritualitas tanggal 23 Mei. Kamu mungkin merasa sedikit terbelah oleh pengaruh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan ini. Tetapi, sebenarnya kamu bakal mampu menyeimbangkannya dengan cukup baik. Itu ya Kak Erika. Itu Kak Erika ya. Jangan dorong-dorong lo yang belakang, sabar ya teman-teman yang pengen dibacain zodiak dan juga pengen dibacain kodamnya apa. Ini yang antri udah banyak banget, tapi aman aja, bakal kebagian semuanya kok, jadi tenang aja ya. Ini udah pada antri banget di live TikTok, jadi buat kamu yang pengen ikut antri juga langsung aja ke live TikTok kita di @ishwara.smg. Selanjutnya antrian kedua ada Kak Willy dengan zodiak Sagittarius, yang lahir di antara tanggal 22 November sampai 21 Desember. Buat Kak Willy, kamu bakal merasa termotivasi untuk mengerjakan keterampilan komunikasimu demi kesuksesan hari ini. Cobalah membaca beberapa tips berguna untuk mencapainya atau hubungi orang-orang berpengalaman seperti saya ini untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik. Namun, jangan mengabaikan mereka yang telah menunggu perhatian dan juga kasih sayangmu sejak lama. Yes, sir. Itu ya. Itu kloter pertama buat yang pengen dibacain zodiaknya, ramalan zodiaknya tanggal 23 Mei. Jadi buat kamu nih yang mungkin pengen dibacain lagi, langsung aja join ke live TikTok kita. Jangan lupa tulis namanya siapa dan zodiaknya apa. Oke? Aku tungguin sahabat suara. Langsung aja join di live TikTok kita di @ishwara.smg.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

masih membacakan ramalan zodiak buat besok nih. Nah, jadi buat kamu nih, kamu jangan terlalu take it seriously ya masalah ini, soalnya ini juga buat seru-seruan aja. Tapi entah kenapa ya kalau misalnya seru-seruan gitu banyak banget yang pengen join. Ini udah ada nih di quarter kedua nih, udah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang pengen dibacain ramalan zodiaknya buat besok tanggal 23 Mei. Kita langsung aja nih ya, yang pertama nih ya. Ada GG dengan zodiak Leo. Leo sih biasanya jelek ya, Leo ya. Leo mah suka marah, Leo. mana nih Leo nih? Tadi udah aku cari kok, Leo mana Leo. Nah nih Leo, buat kamu yang Leo yang lahir dari tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus, ramalannya buat besok adalah rasa percaya diri itu mengalir melalui tindakan dan juga pikiranmu, memengaruhi segala hal yang kamu lakukan hari ini. Hambatan yang tampak tak tergoyahkan beberapa hari lalu bakal sirna di hadapan tekadmu. Keterampilan komunikasimu akan mengalami perubahan besar dan kamu bakal dengan mudah meyakinkan orang lain serta membawa mereka ke sudut pandangmu. Hari ini bakal sangat cepat untuk menyelesaikan proyek sulit yang selama ini kamu tunda. Tuh ya, buat GG Leo, Leo yang GG atau GG yang Leo, didengerin, yang penting kamu harus pede aja. Jangan mau kamu diinjak-injak sama orang lain, tunjukkan pesonamu sebagai seorang Leo. Oke, langsung aja kita ke zodiak yang kedua, yaitu ada Virgo. Ah, sorry. Yang minta dibacain tadi ada Kak Ayu dan juga GG ya. Oke, mana nih Virgo? Virgo, ini red flag nih, red flag Virgo, red flag Virgo. Ya, buat Virgo nih ya, yang lahir dari tanggal 23 Agustus sampai 22 September, kamu bakal mendapatkan dirimu harus mengerjakan banyak urusan mendesak sepanjang hari. Wah, ini kamu bakal mendapati. Jadi kamu sebisa mungkin siapin diri kamu nih. Kamu bakal dapat banyak urusan dalam satu hari. Jadi waktu bisa menjadi sangat sulit, Bu, dan kamu mungkin merasa cukup kelelahan. Selain itu, kamu mungkin bakal mengetahui beberapa skema yang tampak sangat tidak masuk akal. Kamu mungkin merasa bimbang dan melakukan atau mengatakan sesuatu yang nantinya bakal kamu sesali. Tuh ya, buat Virgo ya, diingat-ingat kamu jangan ngomong sembarangan, soalnya ntar yang mungkin kamu katakan itu bakal kamu sesalin di masa depan. Jadi jaga perkataan. Meskipun hari tanggal meskipun besok kamu bakalan capek soalnya bakal banyak urusan, sebisa mungkin tahan diri, jaga-jaga ya. Jaga diri, jangan sampai kamu kelepasan. Kasihan sekali Virgo, huhu, kata Kalisa. Ya, emang Virgo mah kasihan aja, kasihan. Huhu, Virgo. Bersanda ya yang Virgo ya. Oke, langsung aja ya. Ada zodiak lagi, ada Kak Jajes nih yang Pisces, yang sama kayak aku ya zodiaknya. Aku juga penasaran nih, kira-kira zodiakku besok dapat apa nih ya. Kamu merasa kreatif hari ini, dan ingin menyelesaikan banyak hal dengan cepat. Namun rasa takut yang nyata akan apa yang orang lain pikirkan dan katakan mungkin menahanmu. Kamu perlu menyadari bahwa sikap yang benar sebenarnya adalah setengah dari pertempuran yang dimenangkan. Paradoksnya, meskipun kamu merasa kreatif dan energik, rasa percaya dirimu itu sebenarnya sedang berada di level yang rendah. No comment. Ini mah seru-seruan doang, ya nggak? Seru-seruan doang ini. Oh, nggak mungkin lah. Harus pede. Kita lanjut ya. Zodiak selanjutnya nih ada Aquarius yang direquest sama Kak Deni ya. Yang lahir di tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Coba ditebak sendiri itu tanggal lahirnya Kak Deni kapan ya. Ini kayaknya agak sedikit kasihan nih ya. Soalnya banyak banget pekerjaan yang menumpuk. Soalnya tunggakan pekerjaan itu menumpuk dan inilah saatnya untuk bertanggung jawab. Kamu telah menghindari komitmenmu dan ini adalah waktu terbaik untuk memenuhi semua kewajibanmu. Kamu bakal membutuhkan disiplin dan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasmu serta kemauan yang kuat. Kamu perlu mengarahkan energimu pada pekerjaan dan yang perencanaannya sudah matang agar bisa mencapai kesimpulan yang sukses. Berarti kita ketahui kalau Aquarius itu orangnya malas-malasan, soalnya dia suka menunda-menunda pekerjaan. Nggak ya, bercanda ya. Kita lanjut aja nih, soalnya kita waktunya juga nggak banyak. Terus nih selanjutnya ada Cancer ya, yang request ada Your Midnight nih, dari akun Your Midnight. Mana nih Cancer nih? Tadi udah aku cari kok. Cancer mana dah Cancer? Kok nggak ada Cancer? Cancer. Nah, nih Cancer nih.
yang orang-orang yang lahir dari tanggal 22 Juni sampai 22 Juli. Ah, ini Cancer kayaknya kelelahan banget nih buat besok. Beristirahatlah sejenak dan nikmatilah sisi kehidupan yang lebih ringan hari ini. Acara malam hari atau pertemuan ramah tamah bisa berubah menjadi sesuatu yang istimewa. Kamu mungkin menarik perhatian seorang yang menyukai hal-hal yang sama dan langsung melihat kelebihanmu. Wih. Berarti ini Cancer mungkin lagi ngerasa capek, tapi dia bakal menemukan orang yang tepat buat dirinya. Dan ini juga satu kesukaan juga, jadi enak nih buat ngobrolnya nih. Jadi buat Cancer, sebisa mungkin langsung tuh download dating apps. Buat besok doang ya gak? Kamu premiumin, langsung tuh cari tuh, kamu swipe kanan terus tuh, kanan kanan kanan kanan kanan kanan kanan gitu. Kamu siapa tahu dapat ya. Terus nih terakhir, ada zodiak musuh masyarakat yang di request sama Kak Queen. Kau bisa-bisanya nih, dia punya zodiak Gemini. Ah, mana nih Gemini nih? Ini musuh masyarakat nih, Gemini, mana Gemini? Loh, kok gak ada Gemini? Mana nih ya Gemini? Ah, gak ada Gemini. Gemini itu, Gemini dimusuhin sama orang-orang, makanya gak ada. Oh, ini nih, Gemini nih, ada nih, sorry. Jadi Gemini ini, orang yang lahir dari 21 Mei sampai 21 Juni. Besok ini bakal ada ramalan, yaitu semua itu bakal berjalan dengan sempurna. Membawa rasa sukses dan pencapaian yang kuat. Kau bahkan mungkin mendapatkan kembali kerugian yang kamu alami sebelumnya. Akibatnya kamu cenderung terlalu optimis terhadap berbagai kemungkinan di awal. Cobalah untuk menahan diri dari kecenderungan mengambil resiko tanpa memeriksa peluang secara mendalam. Pertemuan tak terduga yang tiba-tiba mungkin mengejutkanmu untuk esok hari. Tuh, kok Gemini paling enak ya kayaknya ya? Padahal kan musuh masyarakat ya? Aduh, ini jangan-jangan yang nulis artikelnya Gemini nih, makanya dia bikin Gemininya bagus. Wah, ini double standar nih, double standar.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris.

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.

2FM suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa ramalan zodiak buat besok tanggal 23 Mei. Sekali lagi aku ingetin, hal itu tuh cuma buat seru-seruan aja. Jangan dijadiin buat patokan utama kalau misalnya kamu pengen mengambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan penting ya. Jujur itu gak masuk akal banget kalau misalnya kamu mau ngambil keputusan penting. Katakanlah nih kamu pengen ekspansi bisnis, terus kamu harus ngelihat ramalan zodiak dulu. Itu gak masuk akal sama sekali. Jadi saranku kalau misalnya emang kamu pengen mengambil keputusan bisnis atau apapun itu yang penting, kalau bisa ya jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh dengan membaca ramalan seperti ini. Dan percaya ya, karena ini cuma buat seru-seruan aja. Dalam lihat aja juga seru, banyak yang join. Jadi aku ya senang, ikut senang aja. Soalnya kita seru-seruan bareng juga. Nah karena udah jam 10 juga, sahabat suara, aku sekalian pamit aja. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga nih buat Kak Bebski yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Ini ya lagu terakhir dari aku ya. Aku puterin aja lagu Dipa Barus, Fiat Hindia. Ada Nafas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rahasia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
0: Dengarkan suara di mana aja.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.